0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ibu sementara itu kepala kementerian kepala kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Trismegara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan. Tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36 dan seterusnya, Situ Bagendi, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Generasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar opini publik dan klarifikasi, bersama saya kita akan membahas investasi pariwisata dan ekraf harapan dan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif atau ekraf ya. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keberadaan destinasi unggulan seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika, Gunung Rinjani, dan Gili Trawangan menjadikan NTB sebagai daerah yang menarik bagi investor maupun wisatawan. Dan pendengar, investasi di sektor pariwisata masih memberikan dampak langsung ya terhadap peningkatan infrastruktur, pembangunan akomodasi, transportasi, serta layanan pendukung lainnya. Masuknya investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru dan tentu saja meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. Selain itu, pendengar, investasi yang berkelanjutan dapat mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan desa wisata dan daerah terpencil.

0: Ya, pendengar kita masih di investasi pariwisata dan ekraf, harapan dan pertumbuhan ekonomi NTB. Di sisi lain, pendengar, ekonomi kreatif menjadi mitra strategis bagi sektor pariwisata. Produk kerajinan tangan, tenun khas Sasak, kuliner lokal, serta pertunjukan, fotografi, desain, dan masih banyak lagi ya berbagai usaha kreatif lainnya yang memberikan nilai tambah bagi pengalaman wisatawan. Dengan berkembangnya ekraf, masyarakat lokal tidak hanya menjadi pelaku pendukung pariwisata, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Harapan besar tertuju pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan tentu saja masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemudahan perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi destinasi, serta pengembangan inovasi digital menjadi faktor penting untuk menarik lebih banyak investasi ke Nusa Tenggara Barat.
1: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung investasi berkualitas diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi Nusa Tenggara Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan daerah ini sebagai destinasi unggulan yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, investasi pariwisata dan ekraf bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Ya, pendengar Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih akan mengikuti Pesta Bola 2026 antara Meksiko versus Korea Selatan yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, kita akan menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Piala Dunia. Selamat mengikuti.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Waduh, waspada banget nih tahun pradua kamu sama studi yang satu ini. Yang bilang ya, itu ada studi, satu studi ya yang menemukan kalau gak kita, kalau kita tuh gak punya uang, kita tuh bisa istilahnya kayak mengalami stres finansial dan itu bisa berdampak ke kesehatan jantung kita tahun pradua. Dan penelitian ini dipublikasikan di klinik Mayo Proceedings ini ya, menunjukkan bahwa tekanan finansial dan juga ketidakamanan ekonomi itu bisa mempercepat penuaan kardiovaskular ya. Bahkan nih ya, tahun pradua itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung juga loh. Walaupun faktor lain ya, meskipun faktor lain seperti hipertensi atau gaya hidup itu sudah diperhitungkan tahun pradua. Intinya bukan cuma pola hidup aja nih tahun pradua, kondisi finansial kita juga bisa membuat kesehatan kita lebih parah. Enggak sih sebenarnya tahun pradua gitu kan, intinya kayak peran yang besar juga dalam kesehatan kita.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Okay, tahun pro-2, wow, gak kerasa ya, ini udah hampir menempati pukul 10 ya. Tapi tenang, karena belum jam 10, jadi Nadia bakal masih menemani kamu juga ya, tahun pro-2. Dan kita juga masih bareng informasi-informasi nih yang menarik banget nih, tahun pro-2. Dan kamu tahu gak sih, tahun pro-2 ini sempat menuai pro kontra juga sih kemarin ya. Yang mana mulai 18 Juni kemarin, pemerintah tuh mewajibkan para konten kreator memiliki NIB. Check it out. Yang artinya kreator yang menjalankan akun media sosial sebagai usaha dan memperoleh penghasilan dari iklan, endorsement, sponsorship, maupun monetasi lainnya ya, tahun pro-2, monetisasi lainnya, sorry, itu sekarang masuk ke kategori pelaku usaha. Dan dengan aturan ini, para kreator tuh diwajibkan nih memiliki nomor induk berusaha sebagai bagian dari legalitas usahanya. Dan kebijakan ini ya, tahun pro-2 dinilai menjadi langkah penting, karena untuk pertama kalinya industri kreator digital tuh memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan diakui secara resmi dalam sistem usaha di Indonesia. Aku bingung nih, tahun pro-2 kudu seneng apa gimana ya, soalnya sekarang dikit-dikit dipajakin.

Oke, Tong Pro 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di pada kali ini. Dan ya, Tong Pro 2 semoga hari Jumat ini berjalan dengan baik sampai malam nanti, sampai besok-besok lah ya Tong Pro 2. Intinya semangat terus buat kamu yang ada aktivitas hari ini, entah itu outdoor, indoor, pokoknya segala aktivitas kamu semoga diberi kelancaran ya. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

10 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Jumat 19 Juni 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Tahun Pro 2, Bank Indonesia saat ini masih memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dalam langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haryo Kapamungkas, itu mengatakan yang Tahun Pro 2 setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya faktor ini ya Tahun Pro 2, menurutnya fokus kebijakan moneter saat ini tuh memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. Dan BI pun juga berharap ya Tahun Pro 2 nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil, bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagaimana proyeksi yang telah disampaikan Gubernur BI. Berita selanjutnya Tahun Pro 2, sebanyak 28 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM asal Nusa Tenggara Barat mengikuti proses kurasi untuk menembus pasar nasional melalui program Uniqlo Neighborhood Collaboration Batch 5 tahun 2027. Puluhan UMKM tersebut berasal dari sektor kriya dan turunan Wastra yang merupakan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB melalui UPTD Balai Kemasan Produk dan Pengembangan Promosi Daerah BKP3D bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda NTB. Program kolaborasi dengan Uniqlo Indonesia ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pemasaran produk lokal ke jaringan retail modern. Dan UMKM yang lolos kurasi nantinya itu berkesempatan menampilkan produknya di Neighborhood Collaboration Corner yang berada di gerai-gerai Uniqlo.

Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Thanks for Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, hai, selamat pagi teman Pro 2. Wow, pagi-pagi gini Pro 2 Hitlist dibuka dengan Dai-Dai ya. Official song untuk FIFA World Cup 2026. Jadi ini salah satu bentuk betapa bersemangatnya aku untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini sambil dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang nanti teman Pro 2, kamu boleh dengerin lagu-lagu kesayangan kamu dengan cara request melalui WhatsApp di 0819020570. Bisa lewat Instagram di @prodfmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Ya, teman Pro 2, aku juga lagi live di YouTube, di YouTube. Di TikTok ya, saking udah lamanya enggak main TikTok ya. Jadi untuk yang mau join dan request lewat akun TikTok aku juga bisa banget. Oke. Itu Pro 2, pokoknya aku bakal nungguin sampai pukul 12 siang nanti. Sambil nungguin requestan dari kamu, aku mau puterin dulu single dari Kunto Aji dengan Amatiran. Terus ada juga single dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Ada juga single dari Ariana Grande dengan Dangerous Woman.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

something about this song ya, teman Pro 2 itu selalu bikin aku kecanduan. I mean, dengerin aja teknik nyanyi Ariana, walaupun ada nadanya tinggi tapi tetap enak gitu, empuk banget suaranya. Dan kemarin di konsernya, lagu Dangerous Woman ini juga dibawakan dengan versi yang lebih fresh menurut aku. Kayak powernya ada, stylenya Ariana waktu membawakan lagunya juga wow, kelihatan happy banget ya Ariana di konsernya. Kapan hari ya, mungkin ada kali ya seminggu yang lalu. Dan banyak pujian juga yang didapatkan sama Ariana lewat konsernya kemarin, karena banyak orang yang merasa kayak Ariana tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi ya, di masa-masa jayanya waktu dia masih benar-benar energik, ketika dia masih lebih muda. Walaupun badannya dipandang oleh banyak orang terlalu kurus gitu ya, kayaknya Ariana it's not okay. Tapi ngelihat bagaimana dia menikmati konsernya kemarin, I think ya mungkin perlahan-lahan Ariana akan membaik. Ini adalah salah satu prosesnya. Jadi stop komentarin fisiknya, dukung aja ya, kasih support yang sebaik-baiknya biar Ariana bisa terus semangat untuk berkarya. Teman-teman juga pasti pagi hari ini bersemangat banget untuk dengerin lagu-lagu kesayangannya. Jadi aku bakal langsung aja ke single berikutnya. Ada single dari It Get Up dengan Masih Ada Cahaya. Tadi yang request siapa ya di live TikTok ya? Ntar aku cari lagi namanya. Terus juga ada yang mau dengerin single dari Sabrina Leonor dengan Haha. Oke, terus ada juga yang mau dengerin single dari Daniel ya, Daniel dengan Disillusion. Oke, aku agak-agak sipet-sipet gitu ngeliat yang ngebacanya. Nanti kalau misalnya teman Pro 2 yang lain mau request juga, tenang aja waktunya masih panjang banget. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Hit List.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yeay, Melawan Pro 2 itu dia single-single yang udah aku puterin untuk kamu ya. Dan ada yang udah menanti dari tadi, ini kapan sih single yang aku request diputar? Oke, biar kamu gak ngambek, biar kamu gak banyak protes, aku bakal puterin sekarang ya. Tadi ada Cuma Si Penyembuh yang mau diputerin The One That Got Away dari Katy Perry. Aduh, kenapa kamu request lagu ini? Karena kamu belum move on, kamu masih mengingat terbayang-bayang masa lalu bersama dengan mantan kamu. Move on ya temanku, sahabatku, saudaraku, karena masih ada orang-orang lain di luar sana yang lebih layak mendapatkan hati, cinta, perhatian, dan duit kamu. Oke, okay? Jadi ini dia spesial buat kamu, semoga jadi menghibur ya untuk si Cuma Si Penyembuh. Dan nanti kalau misalnya teman Pro 2 yang lain ada yang mau request, boleh banget, aku bakal tungguin requestan kamu ya. Caranya masih sama, melalui WhatsApp di 081-90-20-57000, lewat Instagram di @pro2fm Mataram, atau melalui aplikasi RRI Digital.

Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

Jujur aku selalu bilang sama temen aku kayak gini, kalau misalnya dia udah gak mau sama kamu, sudah tidak mau mengusahakan kamu lagi, untuk apa kamu masih bertahan, ya kan? Apalah arti menunggu kalau kamu tidak dicintai lagi. Jadi lebih baik say bye, buka lembaran baru, fokus sama diri kamu sendiri, terus membahagiakan diri sendiri, ya. Udah waktunya kamu untuk lebih baik mencintai diri kamu daripada orang yang bahkan tidak tahu cara untuk mencintai kamu. Oke, teman Pro 2, Hering masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi, ya. Jadi untuk kamu yang mau request, tenang, waktunya masih panjang, ya. Yang penting langsung aja hubungi Yening lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat RR Digital, atau lewat live TikTok. Oke, okay. Untuk single berikutnya nih, single yang ikonik banget dari Salma Salsabil. Tapi menurut aku semua lagu-lagunya Salma memang selalu ikonik sih. Ada Hachu. Terus juga ada lagu ikonik lainnya dari Lesser Film, Eyelid, dan juga Cat's Eye dengan Iconic by Mistake. Nah, kalau misalnya kamu punya lagu-lagu iconic lainnya, terus mau kamu dengerin, boleh deh kasih tau Yening dari sekarang.

0: untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pertandingan telah usai. Namun, semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama DPRD Kabupaten Lombok Utara terus mematangkan pembahasan 3 rencangan peraturan daerah Raperda yang dinilai strategis bagi pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Lombok Utara. Adapun 3 raperda yang diajukan meliputi raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, raperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, serta raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang pendirian perusahaan perseroan daerah. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Syamsuri menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang pada prinsipnya mendukung ketiga raperda untuk dibahas lebih lanjut. Menurutnya keberhasilan implementasi regulasi tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Selamat siang pendengar Setia Pro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar bersama Koriatun Hafiza yang mengawal siaran Pro 1 dari Mataram hari ini 19 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 ya, dari buka siaran tadi. Dan kali ini pendengar NTBC ya, sesi informasi dan musik kami ketengahkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar informasi kali ini tentunya saya kutipkan kembali di rri.co.id untuk Anda ya. Anda juga bisa membuka portal kami rri.co.id untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Ini terkait dengan pemerintah Provinsi NTB yang menawarkan energi hijau hingga destinasi wisata premium ke investor Oman. Jadi pemerintah Provinsi NTB menawarkan sejumlah proyek strategis kepada Oman untuk menarik investasi keberlanjutan. Dari energi terbarukan, pariwisata premium hingga industri kelautan, NTB ingin menjadi potensi daerah sebagai magnet bagi investor global. Dari Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal memaparkan peluang investasi tersebut saat menerima kunjungan Duta Besar Oman untuk Indonesia, Muhammad Ahmad Salim di kantor Gubernur NTB pada hari Kamis kemarin. Jadi pendengar, dalam pertemuan itu Iqbal menyoroti potensi energi hijau yang dinilai memiliki prospek besar seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang ada di Sengkol, Lombok Tengah, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu PLTB di Jerowaru, Lombok Timur, hingga pemanfaatan bendungan untuk PLTS terapung dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Jadi NTB ini memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan siap dikembangkan bersama investor. Begitu diungkapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar setiap bersatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat ya. Hari ini 19 Juli 2026.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu. Sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

Iya, pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan pendengar siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulawatan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kami akan mengajak Anda bergabung bersama Masjid Raya Bulawatan Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk menantikan bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini 19 Juni 2026.

أنتم إلا مفترون.

samuda. Wa ila samuda akhahum salihan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة جمعة tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhsin Effendi MA. Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Jam'ul Khair. Muazzin pertama Ustaz M. Yamani Tantowi MPDI, dan muazzin kedua Ustaz Hilwan Idris SPDI. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاشر المسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imam yakhthubu faqad laghawt." Apabila ada di antara kita yang berkata-kata, berbicara maupun memperingati orang lain supaya diam ketika khatib tengah menyampaikan khutbahnya, maka sungguh sia-sialah pahala ibadah Jumat baginya. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan khutbah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh khatib, kemudian kita patuhi dan kita amalkan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.

أنتم اتقوا الله قبل أن يأتيكم الأجل. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mensyukuri segala anugerah, karunia dan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita terus melaksanakan kebaikan, meniatkan untuk menjadi yang lebih baik, senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semampu yang bisa kita lakukan. Dan pada saat yang sama kita terus berikhtiar untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan azam niat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ikhtiar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Selawat teriring salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau di dalam perkataan maupun perbuatan kita. Mudah-mudahan kita mampu meneladani beliau zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang senantiasa berikhtiar untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari keempat dari bulan Muharram. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Maka bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan, sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya bulan untuk kita berpuasa, tidak ada bulan yang lebih baik untuk kita berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali bulan Allah Al-Muharram. Maka tentu dengan keutamaan bulan Muharram ini, kita berazam dan berikhtiar untuk senantiasa menjadikan bulan ini sebagai bulan yang betul-betul mulia dalam maknanya yang hakiki. Dan bulan Muharram juga menandakan perpindahan tahun dalam tahun Hijriyah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melaksanakan sebuah episode dalam sejarah perjuangan beliau, di mana beliau berpindah dan berhijrah dari Al-Makkah Al-Mukarramah, dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk bisa mengambil ibrah dan pelajaran dalam rangka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dalam rangka memperbaiki diri kita untuk mewujudkan cita-cita kita yang mulia. Oleh karena itu ada dua hal dalam perayaan peringatan tahun baru Hijriyah yang mesti bersama-sama mari kita renungkan bersama-sama sebagai sebuah momentum untuk kita bersama-sama bertafakkur, agar mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dan menjadi umat-umat yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang pertama, bahwa tahun baru Hijrah ini menjadi momentum bagi kita untuk muhasabah diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Kenapa menjadi penting? Karena kadang-kadang kita begitu pintar untuk mengevaluasi orang lain,
Tetapi begitu bodoh ketika kita ingin mengevaluasi diri kita sendiri. Oleh karena itulah, maka Rasulullah SAW menyampaikan dan memberikan gambaran kepada kita yang kemudian dimaknai oleh para sahabat dengan ungkapan oleh Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, evaluasilah diri kalian sebelum nantinya kita pun akan dikoreksi, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah dengan mizan yang baik sebelum saatnya nanti amal-amal kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru hijrah adalah momentum koreksi, evaluasi, introspeksi secara menyeluruh. Kita harus mengevaluasi cara kita menilai diri kita. Kita juga harus mengevaluasi bagaimana cara menilai orang lain. Kita harus mengevaluasi sudut pandang kita terhadap dunia ini. Sebagaimana juga kita harus mengevaluasi bagaimana kita memandang akhirat nanti. Kita harus mengevaluasi apa jati diri kita, mengevaluasi bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana persahabatan kita, bagaimana muasyarah dan muamalah kita, bagaimana hubungan antar sesama kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum ini menjadi sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena sebaik apapun perencanaan untuk masa depan kita, itu tergantung dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Bagaimanapun ke depan, apa yang akan kita capai juga tergantung dari seberapa kuat, seberapa besarnya kita mengevaluasi diri kita. Karena seringkali ketika kita mengevaluasi diri kita, kita kadang-kadang tidak jujur dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita memenuhi kelemahan dalam diri kita dengan kebaikan. Sementara ketika mengevaluasi orang lain, kita begitu cerdasnya dengan kata-kata dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka di dalam momentum tahun baru Hijriah ini, mestinya kita sebagai orang mukmin harus mendasarkan kepada apa yang kita sebut sebagai pernyataan atau evaluasi muhasabah yang jujur di dalam diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka semenjak kita kemudian mengevaluasi diri, karena sesungguhnya hidup kita pada tahun kemarin adalah sebuah sejarah dan pengalaman dalam hidup kita. Hidup kita pada masa yang akan datang adalah sebuah perjuangan. Maka tentu perjuangan itu harus dilandaskan pada sudut pandang yang lebih baik. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya orang yang cerdas dalam mengevaluasi dirinya, orang yang cerdas dalam melihat masa depannya, tidak lagi terkait dengan masalah titel duniawiyahnya, tidak hanya terkait dengan keberuntungan duniawiyahnya dan kedudukannya, tapi seberapa besar dia bisa mengevaluasi sudut pandangnya terhadap dunia ini, lalu mempersiapkan sudut pandangnya untuk akhirat nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan setelah kematian itu sendiri. Sementara al-ajiz, orang yang lemah adalah manittaba'a hawahu nafsahu, mereka yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah ta'ala, dan mereka berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi penting ketika kita melihat dunia ini hanya sebagai perantara untuk menjadi akhirat, untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Maka apapun yang kita lakukan, hendaklah maqasidnya, tujuannya, dan goalnya adalah semata-mata karena takwa kita kepada Allah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan hendaklah setiap masing-masing jiwa untuk bisa mempersiapkan apa yang akan mereka kerjakan untuk masa yang akan datangnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Oleh karena itu, maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya secara utuh, evaluasi kamilah, evaluasi sempurna, tidak hanya sekedar mengevaluasi kebaikannya, tapi yang lebih penting adalah kekurangan, kealfaan, kesalahan kita pada tahun-tahun yang kemarin, agar kemudian kita bisa memperbaikinya untuk masa-masa yang akan datang. Sementara orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Pada saat yang sama, dia berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, menjadi penting untuk kita merancang masa depan kita. Masa depan kita yang sesungguhnya bukan lagi di dunia ini, bukan dengan harta yang berlimpah, bukan lagi dengan kedudukan yang mewah, tetapi masa depan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Maka jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Yang kedua adalah perubahan. Momentum tahun baru Hijriah adalah momentum perubahan, di mana umat Islam dan kita semua tentu ingin menjadi lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, dari masa-masa sebelumnya. Oleh karena itulah, maka ketika kita melihat bagaimana hijrahnya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah momentum yang sangat luar biasa, yang menjadi peletak dasar bagi pondasi perkembangan agama Islam pada masa itu dan sampai pada masa ini. Maka kalimat hijrah adalah kalimat yang mengajak kita untuk berubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah adalah untuk membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Tetapi perubahan tentu menuju perubahan yang lebih baik. Oleh karena itulah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah mereka yang menyelamatkan saudaranya dari lidah dan lisannya serta keburukan perilakunya. Wal muhajiru, dan orang-orang yang berhijrah adalah man hajara amma nahallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang bagi mereka. Maka momentum hijrah adalah momentum perubahan, dan sebuah budaya akan bisa berkembang dengan baik kalau mereka memenuhi fase dalam hijrah dan perubahan ini. Ini menandakan bahwa sesungguhnya agama Islam mengajak kita untuk terus bergerak, mengajak kita untuk terus mengevaluasi, mengajak kita untuk terus berevaluasi, berinovasi, untuk terus mengajak kita berubah, bergerak, karena dalam pergerakan terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Perubahan tidak harus menuntut kita untuk hal-hal yang besar. Perubahan bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Jika kita tidak mampu merubah orang lain, perubahan bisa kita lakukan saat ini. Tidak harus menunggu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan 2 tahun. Mari kita membuat perubahan dari hal-hal yang kecil, karena perubahan dari hal yang kecil akan memunculkan perubahan pada hal-hal yang besar. Jangan menunda perubahan, karena ketika kita menunda perubahan, maka tertunda juga masa depan kita. Oleh karena itu, ada 3 hal yang senantiasa kita mohon kepada Yang Maha Kuasa dalam setiap doa kita di awal tahun. Yang pertama, Allahumma inna nas'alukal asmata minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi. Kita memohon kepada Allah keselamatan akan terlindungi dari godaan-godaan syaitan yang kadang-kadang mereka bisa membuat yang salah menjadi benar, yang busuk menjadi manis, yang rusak terasa begitu indah. Karena begitu kuatnya godaan-godaan setan dan orang-orang yang suka dengan setan. Dan ketahuilah bahwa setan memiliki tentara yang kadang menjerumuskan kita tidak jauh dari diri kita. Mungkin ada di depan kita, mungkin ada di dalam keluarga kita, mungkin ada di dalam sahabat-sahabat kita. Maka kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala upaya daya yang senantiasa membuat keburukan di dalam diri kita dan menjauhkan diri kita dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, al-auna ala hadhi nafsil amarah tabisu. Mohonlah kepada Allah agar senantiasa kita dikuatkan dalam rangka berperang dengan diri kita sendiri, berperang dengan yang lain dan orang lain. Mungkin begitu mudah, tetapi berperang dan melawan diri kita sendiri adalah perjuangan yang membutuhkan tekad, yang membutuhkan segala daya upaya lebih kuat daripada berperang dengan orang lain. Karena kita sedang berperang dengan hawa nafsu diri kita sendiri, sebagaimana dalam sejarah perjuangan baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam memenangkan perjuangan bukan sesuatu yang berat, tetapi memenangkan berjuang melawan diri sendiri itulah sesuatu yang paling berat. Dan yang ketiga, al-istighalu bima yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita memohon kepada Allah agar waktu-waktu kita bisa bermanfaat, bisa menghadirkan kemanfaatan bagi diri kita, bagi orang lain, agar setiap napas dalam diri kita, di sisa-sisa umur kita, kita pergunakan, disibukkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, disibukkan dalam rangka menggali terus berbuat kebaikan sekecil apapun, disibukkan untuk menebarkan kasih dan sayang, disibukkan untuk mempererat persaudaraan kita antar sesama umat Islam. Dengan kondisi negara kita yang sedang dalam mengalami cobaan, kita perlu memohon senantiasa di munasabah tahun baru hijrah ini, agar senantiasa setiap individu dari kita untuk senantiasa disibukkan dengan kebaikan. Kalaupun kita mengevaluasi apa yang menjadi pekerjaan orang lain, maka evaluasi dengan cara-cara yang baik, dengan sopan dan santun, agar apa yang menjadi tujuan dan maksud kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar saya Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimah dimanapun Anda saat ini. Demikian telah kita ikuti bersama siaran ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Baik, pendengar selanjutnya sesaat lagi nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

Pukul 13 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah kembali berhasil memulihkan aset milik terpidana kasus korupsi Bandara Lombok. Realisasi tanam padi dan palawija di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Mei 2026 mencapai 71.852 hektar. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah kembali berhasil memulihkan aset milik terpidana kasus korupsi Bandara Lombok. Aset berupa sebidang tanah sawah di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, telah berhasil dilelang dengan nilai lebih dari 369 juta rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, mengatakan pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hasil lelang tersebut nantinya akan distorkan ke kas negara setelah seluruh proses administrasi dan pembayaran dari pemenang lelang selesai. Sebelumnya, Kejari Lombok Tengah juga telah menyetorkan sekitar 3 miliar rupiah ke kas negara dari hasil pelelangan rumah milik terpidana yang berada di Bali. Alfa menegaskan pihaknya akan terus menelusuri aset lain milik terpidana, termasuk aset yang berkaitan dengan perkara korupsi lain yang sedang ditangani.
1: Saat ini jaksa dari Seksi Tindak Pidana Khusus akan terus mengejar, mencari aset-aset milik terpidana. Saat ini sudah dipetakan beberapa aset. Salah satu asetnya adalah yang telah berhasil dilelang, 2,6 dilelang secara itu. Kemudian masih ada satu rumah ya, satu ruko di Bali. Itu juga akan dilelang juga. Kemudian juga kemarin bersama Kasih Pisau penelusuran terhadap tanah di daerah
2: Kabupaten Bekasi
1: kurang lebih 4.000 meter telah kita lakukan pemasangan plang.
0: Ia menambahkan langkah ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berakhir dengan hukuman penjara, tetapi juga dengan penyitaan aset untuk membalikan kerugian negara dan menyelamatkan uang rakyat. Sebelumnya proses pelelangan dilakukan secara terbuka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mataram terhadap tanah seluas 486 meter persegi atas nama terpidana. Setelah proses selesai, aset tersebut akan dilanjutkan dengan pemasangan plang. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Lombok Timur terus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi strategi penting dalam memperkuat layanan kesehatan dasar di daerah. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan status 12 puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar atau PONET setelah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan khusus. Puskesmas PONET merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar dalam 24 jam.
3: Sekarang ini sudah 12 puskesmas berstatus PONET, ya, jadi pelayanan obstetrik dan neonatologi dasar. Jadi setelah kita latih kemarin SDM-nya, kemudian alhamdulillah bisa kita tingkatkan statusnya menjadi 12 puskesmas yang status PONET. Ya, pelayanan obstetri neonatologi dasar. Nah, itu kan maksudnya puskesmas PONET ini memiliki SDM yang terlatih secara khusus untuk melakukan penanganan-penanganan pada kasus-kasus berisiko.
0: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan kesehatan primer di Lombok Timur, sekaligus menekan angka kematian khususnya pada ibu dan bayi. Ditegaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetisi tenaga kesehatan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. UIN Mataram dan RRI Mataram resmi menandatangani nota kesepahaman MOU sebagai dasar penguatan kerjasama kedua lembaga. Kesepakatan tersebut diharapkan memperluas kolaborasi dalam bidang edukasi, literasi, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Khalil Bisri melaporkan.
4: Tadi kami itu dengan 5 institusi, ya, stakeholder termasuk dengan RRI.
5: UIN Mataram dan RRI Mataram resmi memperkuat hubungan kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama tersebut menjadi landasan untuk mengembangkan berbagai program kolaboratif di bidang pendidikan, literasi, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor UIN Mataram Prof. Hasnun Tahir mengatakan kolaborasi dengan media publik memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan program-program kampus. Menurutnya berbagai isu yang menjadi perhatian kampus termasuk pendidikan dan lingkungan membutuhkan dukungan media agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
4: Tadi kami itu dengan 5 institusi, ya stakeholder termasuk dengan RRI, bahwa kampanye tentang pengelolaan sampah ini juga melibatkan institusi publik yang lain, termasuk RRI, kemudian juga dari beberapa. Yang ke depan saya kira institusi pengelolaan sampah yang besar itu akan kita jajaki untuk kerjasama.
5: Sementara itu Kepala RRI Mataram Neni Afrantini menjelaskan bahwa kerjasama antara UIN Mataram dan RRI Mataram sebenarnya telah berlangsung cukup lama dengan melalui berbagai program siaran yang menghadirkan akademisi kampus sebagai narasumber. Dengan adanya MOU, kolaborasi tersebut kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
6: Dengan adanya payung hukum melalui MOU ini, tentunya kita berharap bahwa kolaborasi antara kampus dan juga lembaga penyiaran ini akan semakin kuat dan akan semakin selaras menuju tujuan bersama.
5: RRI Mataram berharap sinergi dengan UIN Mataram dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan edukatif dan penyebarluasan informasi publik. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat peran kedua lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat, sehingga manfaat program kampus maupun lembaga penyiaran publik dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
0: Realisasi tanam padi dan palawija di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Mei 2026 mencapai 71.852 hektar atau 98,04% dari target tanam tahun ini yang ditetapkan seluas 73.281 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani yang tersebar di 24 kecamatan. Menurutnya, angka itu tergolong sangat baik karena masa tanam masih berlangsung hingga September 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis target tahun ini tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui target yang telah ditetapkan. Tingginya realisasi tanam didukung oleh kondisi iklim dan cuaca yang relatif baik, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, serta berbagai program pertanian. Kabupaten Dompu merupakan daerah yang memiliki potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kawasan yang memiliki potensi kebakaran hutan di wilayah Dompu adalah kawasan Gunung Tambora, Kecamatan Kilo, dan Kecamatan Huu. PLT Kepala Satlak BPBD Dompu, Wan Muntajul mengatakan, tidak hanya kawasan Tambora namun lahan-lahan pertanian juga memiliki potensi kebakaran. Tradisi petani di dua wilayah ini dalam persiapan lahan menggunakan cara-cara dengan membakar.
7: Adanya potensi titik api yang menyebabkan potensi terjadinya kebakaran hutan. Kalau di sini kita bisa melihat mungkin di wilayah Tambora, di wilayah Sanggar itu memang potensi terjadi kebakaran hutan cukup tinggi.

Pada cabang kreativitas musik tradisional, tim SMP Negeri 15 Mataram membawakan karya musik garapan baru berjudul Sapu Jagat. Karya ini mengangkat tema pelestarian lingkungan yang dipadukan dengan nilai budaya lokal Sasak. Sapu berarti membersihkan, sedangkan jagat berarti dunia atau alam semesta. Melalui karya ini, para siswa menggambarkan semangat gotong royong remaja dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penampilan tersebut memadukan sejumlah alat musik tradisional Sasak seperti kelentang, tawa-tawa, gendang belik, dan gerantang dengan gerakan yang menggambarkan keceriaan serta kebersamaan. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah kembali berhasil memulihkan aset milik terpidana kasus korupsi Bandara Lombok. Realisasi tanam padi dan palawija di Kabupaten Sumbawa hingga akhir Mei 2026 mencapai 71.852 hektar. Saya Koriatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali ke

0: pada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian tentang NTB siang ini, pendengar, dan tentunya saya ingin mengucapkan dan menyapa Anda yang baru bergabung, yang baru selesai ataupun baru pulang dari sholat Jumat atau baru pulang dari aktivitas Anda. Selamat menikmati istirahat Anda. Semoga selalu sehat dan selalu mendapatkan ketenangan ya, karena tenang juga salah satu kunci agar kita selalu sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih masih bersama kami pendengar, dan kami selanjutnya akan menemani Anda di acara Indonesia Banget 100% Indonesia. Namun setelah satu informasi kami hadirkan pendengar dalam program Cek Fakta berikut ini.
1: Ada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Benarkah mengkonsumsi air dingin membuat orang gemuk? Ya, jadi mengkonsumsi air dingin atau air es bisa membuat gemuk adalah anggapan yang keliru atau mitos. Karena air es atau air putih dingin memiliki 0 kalori dan tidak mengandung lemak, sehingga tidak akan meningkatkan berat badan Anda. Faktanya, sering minum es justru dapat membantu membakar kalori tambahan. Tubuh harus mengeluarkan energi untuk menaikkan suhu air dingin tersebut agar sesuai dengan suhu tubuh internal. Alasan utama yang membuat seorang menjadi gemuk itu adalah sering mengkonsumsi minuman dingin, biasanya berasal dari tambahan bahan pemanis. Ya, minuman dingin yang sering memicu kenaikan berat badan, antara lain dengan tambahan gula cair atau sirup, kemudian kental manis atau creamer, atau topping tinggi kalori seperti boba, jelly, atau es krim.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: paling mengerti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pendengar saya berusaha tuh RRI Mataram, Indonesia banget, 100% Indonesia. Kita bersama di Indonesia banget, pendengar, sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar yang ingin bergabung silahkan di 0821 atau di 0818020056000. Untuk yang rindu mendengarkan lagu favorit Anda, lagu pop Indonesia pastinya ya. Kita sapa pembuka jebak Indonesia banget.
1: Halo.
0: Halo Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget, 100% Indonesia.

0: Ciencia, ciencia ini apa ciencia?
1: Kinza.
0: Bapa Mawin, bapa Alvin, lagunya mbak, lagu Rindu Mengundang itu bisa deh.
2: Halo. Halo,
0: Gerimis Mengundang bisa?
1: Gerimis Mengundang. Nggak ya. Bisa bun, itu lagunya udah lama.
0: Oh, bisa.
1: Iya, ya, nanti didengerin di ruang rindu aja yang Gerimis Mengundangnya ya.
0: Iya. Sudah, Arif aja.
1: Lagunya Arif tak sedalam ini pasti.
0: Arif yang ini, tak sedalam ini.
1: Sudah kuduga.
0: Ya, Mbak Kori, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda yang ada di sekitaran Lombok Timur ya. Di belakangnya Bunda Kartini, kita sapa lagi, Indonesia banget. Halo Indonesia banget.
1: Ya, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Kalau kok sampean aja yang siaran sekarang, mungkin persiapan cutinya mungkin ya.
0: Tahu aja ini. Tahu dari mana ya, coba? Feeling. Oh, feeling.
1: Feeling
0: lah. Oh ya udahlah kalau gitu. Semua boleh menebak-nebak ya.
1: Ada kagak lagunya itu yang mungkinkah itu?
0: Nikita Willy ya.
1: Mungkinkah yang setinggi lah.
0: Kira ini kita Willy. Ntar ya dicari ya ini ya.
1: Yang cuman bercanda apa namanya, kayaknya agak lamaan ya itu. Cuman sekedar itu dari sini mungkin.
0: Iya, kan, iya, lama kalau yang setinggi.
1: Salam-salam dulu ya. Dari setinggi. Ya, salam-salam dulu ya. I'm so sorry for adolescence. Number first, really true, I'm missing with you, baby. Make you wanna visit to find in your country. Maybe tomorrow I will come to your detail. But father, there is something make me say, hiya, cause there is somebody requesting butterfly of night lah.
0: Iyalah, translate-nya ada di bawah ya. Di bawah lagi.
1: And something happen. Remember, make me remember something happen.
0: Paling Morgan.
1: 3 tahun, 4 tahun lalu lah gitu.
0: Iya deh,
1: make
0: iya.
1: Make me sick, hurt, wanna killing me softly lah. Myself alone lah. Understand what I mean? Like Dorot Birik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mengerti anggap saja itu adalah sebuah lelucon. Iya kan Pali Morgan ya. Translate-nya ada di bawah laci katanya. Terima kasih Pali Morgan, sehat selalu. Lagunya Stinky itu di bawah 2000 yang mungkin kaya. Nanti diganti dengan yang lain ya. Oke, di belakangnya Pali Morgan, yuk. Indonesia banget.
2: 100%
0: Indonesia. 100%. Kemana aja nih Bang Irwan tumben kedengeran?
2: Di sawah.
0: Di mana?
2: Sawah.
0: Di sawah.
2: Ya dari ngerampet sekarang mau tanam.
0: Panen nih.
2: Ya sudah panen. Semoga sehat selalu, Pak Tori Rizin, ya. Indonesia banget tetap masuk. Pada yang lain apa gimana ini cerita?
0: Apa itu?
2: Bateri aja yang siaran.
0: Besok, oh enggak juga sih. Baru 3 hari. Bosan dengar saya. Mbak Putri tadi, Mbak Putri tadi pagi.
2: Oke, oke. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan pulang ke bagaimana?
0: Kapan-kapan insya Allah pulang.
2: Iya, karena ada nomor WA saya, telepon aja nanti yang berkunjung ke sana, ingin jumpa,
0: insya Allah ya.
2: Ya, lagi ya.
0: Lagunya apa Bang Irwan?
2: Lagunya apa ya? Nikita Willy lah.
0: Nikita Willy yang mana?
2: Oh, nah, itu yang biasa dia sama di lain.

0: sama Mbak Ila yang mana ya? Lebih dari indah kayaknya kalau Nikita yang atau ku tetap menanti deh, spesial buat Mbak Ila yang sedang tetap menanti Bang Irwan.
1: Akhir tahun ini kita nantikan orang RI semua kita undang.
0: Oh, gasken, siap untuk hadir insya Allah.
1: Sudah janjian, tentunya Bang Andi sudah janjian.
0: Oh gitu.
1: Untuk wilayah, jangan sayang selalu. Paketnya sudah saya kirim kemarin, sudah nyampe ya.
0: Asik.

0: apa semua dan bakso ringnya.
1: Akhirnya salah satu. Oke. Baiklah, langsung terputus ya. Oke, Bang Irwan, ditunggu undangannya ya. Di belakangnya Bang Irwan, Indonesia banget. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Bang Tenggo.
2: Iya.
1: Oke, lanjut Bang Tenggo.
2: Kangen betul dengan suaranya suaranya.
1: Kenapa?
2: Kangen betul dengan suaranya sampai adem rasanya.
1: Oh, masa sih?
2: Iya.
1: Oke deh, lanjut Bang Tenggo, lanjut.
2: Tadi pagi Putri ya?
1: Iya.
2: Request ya, dia?
1: Boleh, silakan.
2: Pulang ke sudah deh, ke Sendang bisa.
1: Lagunya apa Bang Tenggo?
2: Pulang dah sudah.
1: Apa?
2: Pulang dah sudah. Etiku Sendang.
1: Aduh jangan, itu nanti di ruang rindu kita berhetiku Sendang.
2: Ada lagi ruang rindu tuh?
1: Ada dong.
2: Oh. Nah, ini aja dah lagunya. Surat yang terakhir dah.
1: Hah?
2: Surat yang terakhir.
1: Dari siapa?
2: Tidak lupa, saya tuh yang bawa lagu itu, cewek sih.
1: Ya udah ntar dicari ya.
2: Pernah ada informasi nih, Nokot?
1: Informasi apa, Tuj?
2: Kalau nggak ada, ya saya kembali lagi masuk nanti, nah.
1: Apa tuh?
2: Surat yang terakhir tuh nih.
1: Oh, kayaknya gak ada sih. Ntar deh ya, ntar dicariin.
2: Kalau gak ada nih, ganti sama anu deh ya.
1: Apa Bang
2: Sultan
1: Tenggo?
2: Tanjung nih, berpisah di ujung jalan nih, Sultan Tanjung nih.
1: Berpisah di ujung jalan, Sultan Tanjung.
2: Lihat dulu yang surat terakhir itu.
1: Iya nanti deh, nanti dicariin ya. Nyamperin dulu deh biar cepat, yang lain ngerumun di belakang nih.
2: Iya, saya salam dulu ya. Salam buat Pinanti dah. Bayang, Aita, Bunda Mincil ya. Iya dah Mbak Kor, itu aja dah.
1: Oke, okay. Iya betul. Thank you Bang Tenggo.
2: Thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang bergabung via JSM sudah bisa ya, silakan. Ada yang sudah tersambung? Bang Elsam rupanya di ujung telepon di jalur JSM, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Kuri.
1: Waalaikumsalam Bakuri. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabarnya Mbak Kuri?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Lama enggak ketemu kita Mbak Kuri.
1: Masa sih?
3: Aku rindu pada Mbak Kuri.
1: Asik, posisi di mana nih Bang Elsam?
3: Di mana Sabah Lombok Timur, Mbak Kuri?
1: Lombok Timur bagian B.
3: Dekat Timur, mana Sabah?
1: Mana Sabah?
3: Mana Sabah, Mbak Kuri?
1: Mana Sabah?
3: Di mana Sabu?
1: Oke, lanjut Bang Elsam.
3: Gimana kabar Mbak Kuri sekarang?
1: Alhamdulillah. Insya Allah sehat, semoga selalu sehat ya.
3: Alhamdulillah. Lagunya saya serahkan Mbak Kuri aja gini.
1: Oh, ide yang sangat bagus, dengan senang hati.
3: Mbak Kuri mau cuti kemana?
1: Mau cuti kemana? Emang mau cuti kemana?
3: Ada saya dengar tadi Mbak Kuri mau cuti.
1: Oh, Pak Ali Morgan menerka-nerka saja.
3: Menerka-nerka. Saya kira Mbak Kuri mau cuti ke Jerman.
1: Ya doain lah saya biar bisa ke Jerman pergi liburan gitu kan ya.
3: Nanti lah kita sama-sama ke Turki gitu.
1: Aduh, ide yang bagus. Ke Mekah dulu.
3: Oke, Mbak Kuri ya satu lagi ya.
1: Iya,
3: oke. Semoga selalu aku bersama keluarga yang.
1: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Terima kasih Mbak Korea.
1: Terima kasih Bang Elsam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit lagi ya di belakangnya Bang Elsam sebelum kita ke lagu Indonesia banget.
0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Alhamdulillah sebelumnya.
1: Sudah makan siang, Bajang?
0: Sudah, jam 1 kalau saya, Mbak.
1: Oh, Masya Allah.
0: Harus jam 1.
1: Ya, memang harus tepat jamnya ya. Harus
0: tepat, ya. Tetap. Kalau paginya ya jam 9 lah.
1: Ini contoh yang baik
0: itu
1: nih.
0: Itu harus tepat.
1: Jadi jam makannya tetap ya.
0: Tepat, ya. Ini betul. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, ya, Mbak.
1: Amin ya, Rabbal Alamin.
0: Nah, lagunya Kehilangan ya.
1: Kehilangan yang Firman ya?
0: Iya, betul.
1: Oh iya, ada lagunya.
0: Nah, terima kasih. Alhamdulillah.
1: Silakan.
0: Buat Bang Irwan, Alvin, Pak Mawidin, Pak Sutri, Bang Fajar, Bang Ordes, Bang Gur, Bapak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Bundaku, Bunda Aisyah, buat pen prosesi semuanya ya, selamat siang. Buat Mbak Kori, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bajang Lae. Lagunya Firman yang Kehilangan. Siap, nanti ditungguin ya. Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu. Tenang saja untuk yang belum bisa bergabung, waktu itu masih panjang. Masih sampai jam 16 nanti ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama Persatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagunya Arif dulu, spesial buat pembuka jebak kita, ada Bunda Kartini tadi ya. Lagunya Arif yang Tak Sedalam ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ayolah, 50 juta kali ini harus gacor ini. Ayo. Oh my God, tidak, 50 juta aku hilang.
1: Hai anak muda.
0: Siapa kamu?
1: Aku adalah Jin Slot. Jika kau terus menyukaiku, aku akan membawa pasukanku. Pasukan Jin kesusahan, pasukan Jin kebangkrutan, dan pasukan Jin kemiskinan. Kami akan terus menghantuimu.
0: Ampun Jin. Saya ingin kaya. Saya hanya ingin kaya. Saya ingin memperbaiki keuangan saya, Jin. Ampun.
1: Jika kau terus memeliharaku, itu hanyalah khayalan dan mimpi belaka, anak muda.
2: Kerja dong.
3: Judi online memiskinkanmu. Hentikan sekarang. Selamatkan masa depanmu.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah NTB mulai menggeser orientasi inovasi daerah menjadi lebih berorientasi pada dampak dan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Khair saat membuka rapat koordinasi persiapan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award atau IGA tahun 2026 di kantor Gubernur NTB. Menurut Sekda, esensi inovasi dalam pemerintahan bukan sekedar menciptakan program baru atau meraih penghargaan, melainkan menghadirkan cara kerja yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Baik, untuk yang belum bisa bergabung, silakan, saatnya saya terima telepon Anda ya di nomor 0821 8080 256 ribu, juga masih tersambung. Kita coba sapa penelpon saja, ada siapa? Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Gimana kabar Mbak Sori?
0: Kabar baik. Mbak Ila apa kabar?
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mbak Sori ya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Ditunggu loh undangannya.
1: Mau request lagu Mbak Sori, masih bisa ya?
0: Masih bisa Mbak Ila.
1: Lagunya Afgan.
0: Lagunya Afgan yang mana?
1: Terima kasih cinta.
0: Oh, terima kasih kembali.
1: Oke, deh, buat salam dulu ya, Mbak Kori ya.
0: Yes.
1: Buat Kak Irwan yang sudah masuk duluan tadi ya, terima kasih ya Kak ya. Semoga sehat selalu panjang umur. Juga buat karyawannya Kak Irwan yang ada di Jakarta, ada Mbak Eza, Mbak Desi, Mbak Nurul, Mbak Tamrin, semoga sehat selalu panjang umur. Selamat beraktivitas aja. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Bang Ica, terus Bang Yun, Mbak Cinta, Bang Kinto, Bang Syahril, Bang Raja, Mbak Jatuh, Bunda Hil, Mbak Nili, Bunda Marni, Mbak Sukri, buat semuanya ya Mbak Kori ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Kori, semoga saya terlalu panjang umur.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Lagunya, Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore.

0: Di belakangnya Mbak Ila, kita sapa Pak Mawiin yang ada di utara juga, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Bagaimana kabar, Mbak Mawi?
0: Kabar baik.
1: Sama di sini juga, baik-baik selalu.
0: Lagi panas di utara?
1: Sedang mendung, tapi nggak bisa hujan.
0: Mendung tapi nggak bisa hujan, gimana tuh ceritanya?
1: Iya, dia tidak pernah hujan sekarang di Lombok Utara. Cuma mendung-mendung saja.
0: Oh, masih dikumpulin mendungnya.
1: Iya. Salam-salam, Mbak Korin.
0: Iya, silakan.
1: Salam sama Pak Andi yang di Gedung Sari, Pak Maliki di Mega, Mami Digeng yang di Tembobor, ada Pak Jabir Kondaya, Nenek juga di Karangnangka Utara, ada juga Pak Tino di Simpang Pak Tanjung, kalau di Samaguna, ada banyak yang lain, di Jangge, ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Superlan Hadi, sama Marnu, Nak Marni, Pak Rudi yang di Kayangan, ada juga Pak Kolombus dengan Pak Purbaya, termasuk Pak Alvin yang di Baya. Terima kasih, Mbak Tori.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalam. Mana itu?
0: Oke, terima kasih buat Pak Mawiin yang ada di sekitar Lombok Utara. Gimana kabarnya ya? Ada Pandi di Gunung Sari, tidak pernah terdengar suaranya. Bunda Masnia juga kabarnya gimana? Ada yang mengetahui kabar mereka? Semoga selalu sehat ya intinya. Oke, kita sapa lagi di belakangnya Pak Mawiin, ada siapa di nama teman 521 Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar baik, Bang Alvin, silakan.
2: Juga baik di bayar ini. Lagunya Rosa.
0: Lagunya Rosa yang mana?
2: Hati yang tulus.
0: Hati yang tulus.
2: Ya. Salam dulu ya. Salam buat Kinanti Ila, Mirza, Bang Irwan, terus Bunda Isa, Bunda Masnia, Bunda Maya, Widya Bukit, Aries, Aksaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Haji Herman, Pak Mawiin, Pak Jangkai, Pak Muhyiddin, Pak Raden Gidor, Raya Supri, buat semua-semua di Mbak Kori. Oke, buat Mbak Kori, selamat berlanjut hati kita, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alvin, Bang Alvin. Lagunya Rosa, Hati Yang Kau Sakiti sepertinya maksudnya ya. Baiklah, nanti diputerin itu aja deh Bang Alvin ya. Di belakangnya Bang Alvin ada Pak Haji Herman yang bergabung via JSM. Kita sapa Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar Pak Haji? Masih bisa insya Allah.
3: Minta lagunya Ebit ya.
0: Ebit yang terbaru ya. Yang terbaru, ya, yang baru-baru ya.
3: Nanti saya salam dulu untuk Pak Wahyuin, Pak Arsin, Bagian Pajar, Bagian Raja, Ibu Aisyah, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Aptaman, Imam Firdaus, Dia, Pak Maya, Inanti, semuanya sudah Mbak Kori.
0: Iya siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar kita ke lagu dulu. Ada lagunya Afgan yang sudah nongkrong di playlist yang siap diputarkan spesial buat Mbak Ila yang ada di Lombok Utara. Terima kasih cinta.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Atas fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia banget, 100% Indonesia. Pendengar, merapat ke waktu kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saya masih ada waktu untuk menemani Anda, pendengar, untuk menjawab telepon Anda, untuk menerima atensi Anda. Silakan satu atau dua penelpon masih bisa bergabung di nama tanpa 21 atau di 081 80 25 6000. Oke pendengar, saya ingin sampaikan satu informasi untuk Anda juga, kabar gembira untuk masyarakat NTB. Iya pendengar, saatnya Anda beralih ke kendaraan listrik dan wujudkan kendaraan impian Anda. Saat ini bersama BSI dan MUF Syariah dalam event Langka Emas Miliki Kendaraan Impian. Silahkan bisa dicatat waktunya pendengar, Sabtu 27 Juni 2026 di halaman kantor Gubernur NTB pukul 6.30 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi ada berbagai kegiatan menarik seperti senam bersama, test drive kendaraan listrik, kemudian konsultasi pembiayaan syariah, donor darah, hiburan menarik juga ada. Jadi tidak hanya itu, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik berupa tabungan haji dan e-emas BSI, serta mengikuti undian door prize dengan hadiah sepeda, ada televisi, air fryer, kipas angin, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat kendaraan listrik yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan sesuai dengan gaya hidup masa kini. Ajak keluarga juga, sahabat, dan rekan kerja Anda untuk hadir bersama Langka Emas Miliki Kendaraan Impian. BSI melayani sepenuh hati. Jangan lupa ya pendengar ya, Sabtu 20 Juni 2026 hari esok, Sabtu besok, di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pukul 6.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, mendengar, mohon maaf waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa angkat telepon yang baru bergabung. Bisa bergabung esok deh ya, masih ada waktu tentunya setiap harinya bisa Anda ikuti di Indonesia Banget. Pro 1 RRI Mataram setiap hari dari pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke. Iya, yang sudah setia bersama Pro 1 RRI Mataram, terima kasih kami ucapkan ya. Dan pendengar, saya akhiri sekali lagi untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Mataram, nanti akan ada acara-acara selanjutnya yang tentunya masih akan temani Anda dan saya masih juga temani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, saat ini memasuki pukul 15 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah tiba waktunya pendengar untuk kita dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi NTB resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026. Program pemutihan ini mulai berlaku sejak 15 Juni hingga 30 September 2026. Salah satu kebijakan utama yang diberikan adalah penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan sebesar 100%. Jadi pelaksanaan tugas, maksud kami dari pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Mbak Nelly Yuniarti mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain penghapusan denda, Pemprov NTB juga memberikan keringanan bagi kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk

Cita Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Selamat sore pendengar Siap Pro 1 dari Mataram, masih bersama Kuryatun Hafiza. Sore ini pendengar kami hadirkan rangkaian NTB sore untuk Ruang Beranda Asta Cita. Tema kita di Ruang Beranda Asta Cita sore hari ini adalah ekonomi digital. Nah pendengar, tentunya di era digital ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang bagaimana membangun kemandirian ekonomi melalui teknologi digital. Tapi pendengar, saya sampaikan satu informasi terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang topik ini. Ini salah satu kabar gembira untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ya, saatnya Anda beralih ke kendaraan listrik dan wujudkan kendaraan impian Anda bersama BSI dan MUF Syariah dalam event Langkah Emas Miliki Kendaraan Impian. Anda bisa catat waktunya pendengar, hari Sabtu besok 20 Juni 2026, tepatnya di halaman kantor gubernur NTB, pukul 6.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi akan ada berbagai kegiatan menarik seperti senam bersama, test drive kendaraan listrik, kemudian konsultasi pembiayaan syariah, donor darah juga ada, dan pastinya ada hiburan menarik. Tidak hanya itu, pendengar, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik berupa tabungan haji dan e-emas BSI, serta mengikuti juga undian door prize dengan hadiah ada sepeda, televisi, air fryer, kipas angin, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat kendaraan listrik yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan sesuai dengan gaya hidup masa kini pastinya. Jangan lupa ajak keluarga, sahabat, dan rekan kerja Anda untuk hadir bersama Langkah Emas Miliki Kendaraan Impian. BSI melayani sepenuh hati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Asta Cita.

Oke, pendengar, berbicara kemandirian ekonomi, ini merupakan kemampuan individu tentunya maupun masyarakat ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan saat ini adalah memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana produktif, bukan hanya sebagai media hiburan atau komunikasi semata. Melalui internet dan berbagai platform digital, masyarakat dapat mengakses pasar lebih luas, memperoleh informasi bisnis, serta mengembangkan usaha dengan biaya yang relatif terjangkau. Jadi teknologi digital ini sudah menghadirkan banyak peluang usaha baru. Saat ini siapapun dapat memulai bisnis dari rumah melalui media sosial. Ada marketplace, kemudian platform perdagangan elektronik, jadi produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, sekarang dapat dipasarkan ke berbagai daerah bahkan hingga mancanegara. Hal ini memberikan kesempatan ya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, berbicara teknologi digital bukan hanya membuka peluang usaha ya, tetapi juga menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru. Jadi profesi seperti pengelola media sosial, kemudian desainer grafis, penulis konten, editor juga, hingga pengembang aplikasi menjadi contoh pekerjaan yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Namun mendengar, tentunya peluang tersebut perlu diimbangi dengan meningkatkan literasi digital. Masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi secara bijak, aman dan juga produktif. Kemampuan mengelola informasi, kemudian memahami keamanan data, serta mengenali juga berbagai bentuk penipuan digital, ini salah satu beberapa keterampilan penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Jadi dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, sekaligus meminimalkan berbagai risiko yang mungkin saja muncul. Peringat dari pemerintah juga sudah mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional. Jadi berbagai program pelatihan, pendampingan UMKM ya, pengembangan infrastruktur internet, termasuk juga memperluas akses layanan digital yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Melalui pemanfaatan teknologi digital yang tepat, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, dan menciptakan sumber pendapatan baru. Ya, pendengar, semoga kita semua bisa menjadi masyarakat yang cerdas, memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting juga untuk bisa mendapatkan manfaat dari teknologi digital, termasuk salah satunya membangun kemandirian ekonomi. Dan pendengar, demikian untuk berandasi kita sore hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan nanti di pukul 17 informasi dari Bali Nusa Tenggara Barat dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sekaligus menuntaskan tugas saya juga, Kuriatun Hafizah, menemani Anda hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakai.
2: Ya itu ini satu yang menarik saya bilang. Kan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recek apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastruktur.
3: Selamat sore pendengar, Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau. Sementara itu, program sekolah rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Salsa Bil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau.
1: Ini memang kalau Danau Buyan memang pembersihannya sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena
4: Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Danau Buyan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan gulma dan tanaman air di kawasan danau tersebut. Upaya pelestarian dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat, fungsi ekologis dan manfaat Danau Buyan bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, pembersihan yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga badan air Danau Buyan agar tetap berfungsi dengan baik. Setelah proses pembersihan selesai, pihaknya berharap tidak ada aktivitas pembangunan yang berpotensi mengurangi atau mengganggu keberadaan badan air danau. Menurutnya, kelestarian kawasan danau harus menjadi perhatian bersama karena memiliki manfaat besar bagi lingkungan maupun masyarakat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan badan air ya di Danau Buyan. Setidaknya harus dilakukan proses perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan untuk kepentingan umum. Itu sangat mendukung sekali, tapi tentunya dengan perizinan yang sesuai dengan undang-undang peraturan.
4: Kepala BWS Gunawan menegaskan Danau Buyan memiliki peran penting sebagai sumber daya air dan kawasan konservasi yang dilindungi. Karena itu, setiap pemanfaatan kawasan harus dilakukan sesuai aturan agar tidak merusak lingkungan. Ia juga mengapresiasi masyarakat sekitar yang selama ini turut menjaga kelestarian danau serta berharap upaya tersebut terus diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak.
1: Kedepannya masyarakat di sekitar Danau Buyan dapat memelihara dan saya sudah yakin sekali saat ini pun dipelihara oleh masyarakat di Danau Buyan. Cuma dengan adanya seperti ini kita akan lebih masif dan akan lebih terdukung oleh stakeholder terkait untuk pemeliharaan Danau Buyan ini.
4: Dirinya juga menyampaikan bahwa pelestarian danau akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui terjaganya kualitas sumber daya air dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendukung hal tersebut, BWS Bali Penida terus berkolaborasi dengan pemerintah desa dan desa adat di sekitar danau guna meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Buyan. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menegaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
5: Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN, bersipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaan.
4: Bupati Buleleng Nyoman Sucidro menegaskan disiplin, dedikasi, dan integritas harus menjadi landasan utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya status ASN bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam bekerja. ASN diharapkan mampu menunjukkan prestasi, menjaga loyalitas, serta memberikan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, dalam rangka itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN negeri sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi, pertama disiplin, kemudian tertib, kemudian mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan juga.
4: Selain menuntut prestasi kerja, Bupati juga menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya ASN harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan regulasi serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Lebih lanjut, Nyoman Sucidro mengingatkan bahwa integritas merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari profesi ASN. Integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap ASN harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Ya, yang terakhir adalah pesan kami adalah mereka harus juga melayani dengan berintegritas, dengan tulus dan beretika. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kehadiran ASN baru dapat memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang semakin efektif dan responsif. Selain menambah jumlah sumber daya manusia, pengangkatan ASN baru juga diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas birokrasi. Dengan menjunjung disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas, para ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Program Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut.
2: Ya itu yang menarik saya bilang. Kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu.
6: Program Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan pemerintah dinilai perlu mendapat evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan pendidikan, serta keberhasilan pembentukan karakter peserta didik selama mengikuti pendidikan berasrama. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menyebut masih terlalu dini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Sekolah Rakyat yang baru mulai berjalan. Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan sejak awal agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
2: Ya itu yang menarik saya bilang. Kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu. Ya terus yang kedua kan karena ada makanan bagaimana mutu makanannya kan gitu. Yang ketiga ketika mereka ditidurkan di situ bagaimana kamar tidur apakah mereka berempat misalkan berdua atau berdua belas begitu misalkan dalam satu kamar.
6: Rumawan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas internet di lingkungan sekolah. Menurutnya teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan tidak membuat siswa bergantung pada pencarian instan maupun kecerdasan buatan tanpa proses pembelajaran yang baik.
2: Lalu fasilitas seperti sekarang WiFi, siapa yang mengawasi? Jangan-jangan WiFi-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan menjadi membuat mereka tidak lagi berpikir akademis tapi belajar atau percaya kepada guru yang namanya Mbah Google kan. Jadi semua Mbah Google, atau katakan disuruh buat tugas, membuat udah minta bantuan AI saja. Nah ini memang PR yang besar, karena di dalam tujuan yang mulia ini ada terkandung maksud-maksud yang di dalamnya harus apa namanya kepada iman dan takwa itu terbentuk gitu sesuai permintaan Undang-Undang Sisdiknas.
6: Putu Rumawansa lain menilai evaluasi yang komprehensif baru dapat dilakukan setelah program sekolah rakyat berjalan beberapa tahun dan menghasilkan lulusan. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara utuh dampak program tersebut terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, BPBD Lombok Timur Tengah mengkaji sejumlah desa rawan bencana untuk dilaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu saat terjadi bencana. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
7: Terus menyasar daerah 3T terpencil, terluar dan terjauh untuk melakukan pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus memperkuat upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pelatihan dan mitigasi bencana. Lokasi desa yang akan menjadi sasaran kegiatan masih dalam tahap kajian guna melihat tingkat kerentanan dan risiko bencana di masing-masing wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi mengatakan penentuan lokasi pelatihan disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang dimiliki setiap desa. Dalam hal ini, BPBD berupaya menjadikan desa-desa terluar dan terjauh sebagai desa tangguh bencana. Melalui program tersebut, kelompok masyarakat maupun organisasi relawan di desa akan mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan hingga penguatan kelembagaan yang nantinya dibentuk di tingkat desa. Saat ini BPBD masih melakukan pemetaan dan penilaian terhadap sejumlah desa yang memiliki indeks risiko bencana IRB tinggi. Setelah hasil kajian selesai, pemerintah akan menetapkan desa-desa prioritas yang akan menjadi lokasi pelatihan. Lalu Mulyadi menjelaskan pelatihan juga disesuaikan dengan jenis ancaman yang paling berisiko di masing-masing desa. Dari 11 jenis ancaman bencana yang ada, setiap desa biasanya memiliki satu atau dua ancaman yang paling dominan.
7: Pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana. Misalkan di Kecamatan Sambelia, kemudian besok ini kita rencanakan di selatan, terutama di pulau-pulaunya, kita akan nyebrang untuk menyasar di sana untuk pelatihan dan mitigasi bencana. Kita upayakan desa yang terluar terjauh ini menjadi desa tangguh bencana. Kelompok maupun organisasi relawan di sana dapat memberikan pelatihan teknis, pelatihan mendasar sampai dengan kelembagaannya yang akan kita bentuk. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan jenis bencana apa sih yang paling rentan di desa itu. Pasti ada satu atau dua jenis bencana yang memang menjadi risiko di desa itu.
8: Lalu Mulyadi menambahkan Lombok Timur termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut serta keberadaan kawasan pegunungan menjadikan daerah ini memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Meski demikian, kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan dinilai semakin meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Berbagai program pemerintah, relawan, dan komunitas telah membantu masyarakat mengenali jenis ancaman dan risiko bencana yang ada di lingkungan mereka. Melalui pelatihan dan mitigasi ini diharapkan masyarakat mampu melakukan penyelamatan dan evakuasi secara mandiri terlebih dahulu ketika terjadi bencana sebelum membantu orang lain pun menyelamatkan harta benda.
3: Pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan pameran.
9: Ramainya kunjungan masyarakat ke Arena Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro yang membuka stand di kawasan pameran. Beragam produk kerajinan, kuliner hingga aksesoris menjadi incaran pengunjung yang datang untuk menikmati rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut. Salah satu sektor yang merasakan peningkatan penjualan adalah pedagang aksesoris. Produk seperti gelang, kalung, aksesoris telepon genggam hingga jam tangan menjadi barang yang banyak diminati terutama oleh kalangan generasi muda. Pelaku UMKM aksesoris di Arena PKB, Antoni, saat diwawancarai RRI mengatakan, penyelenggaraan PKB tahun ini memberikan dampak positif terhadap penjualan yang meningkat dibandingkan hari biasa.
10: Khusus aksesoris, aksesoris apa ya, aksesoris kalung, gelang, lumayan lah, ada 60% dari pagi sampai malam.
9: Lebih lanjut, Antoni menjelaskan peningkatan jumlah pengunjung pada malam hari menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya omset penjualan. Menurutnya, suasana PKB yang ramai membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja setelah menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya.
10: Semoga lebih baik lagi.
9: Penyelenggaraan PKB diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu terus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ribuan pengunjung setiap harinya menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan selama berlangsungnya kegiatan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrane. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Maltisi atau Tegal Cangkring, ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan.
11: Kalau uang yang ada di kegiatan ini boleh dibilang kisaran hampir 300-an.
12: 300 juta ya.
11: Okay.
12: Yang lumayan.
4: Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Moltece, Tegal Cangkring ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan. Pasar musiman yang telah eksis secara turun-temurun sejak era 1970-an ini menjadi pendapatan ekonomi yang sangat dinantikan masyarakat. Warga sekitar yang memiliki halaman rumah luas memanfaatkan pekarangan mereka sebagai tempat parkir temporer bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 para pengunjung pasar. Ketua Panitia Pasar Adat Pergung, Igusti Ngurah Budano, kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa pemanfaatan pekarangan warga ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah kemacetan parah di jalur nasional Denpasar Gilimanuk. Pihaknya mencatat ada 9 titik kantong parkir utama yang dikelola langsung oleh warga, terbagi atas 5 titik sisi utara dan 4 titik sisi selatan pasar. Fenomena ini bakal hingga ke desa pendamping seperti Desa Pesanten dan Kelurahan Tegal Cangkring. Dari perputaran uang di sektor informal ini, keuntungan yang diraup warga tergolong fantastis. Selama penyelenggaraan momentum Galungan dan Kuningan, satu kepala keluarga diperkirakan mampu mengantungi pendapatan bersih berkisar antara 4 juta dan 5 juta tergantung dari kapasitas luas halaman yang mereka miliki. Menariknya, pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik warga. Pihak panitia menegaskan tidak memungut retribusi atau kontribusi sepeser pun.
11: Bagi masyarakat seputar lapangan atau seputar Moltece ini, bagi yang memiliki halaman rumah yang lebih luas, mereka bisa menampung parkir. Parkir baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Sampai selesai event itu sampai mencapai kisaran 4 juta 5 juta itu yang bisa mereka hasilkan. Tergantung juga luas wilayah halaman yang mereka miliki. Kami tidak minta kontribusi ke panitia. Sehingga terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki halaman luas, termasuk kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.
4: Mengingat besarnya dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Budano berharap tradisi pasar adat yang menempati lahan milik Pemkab Jembrana ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Dukungan penuh dari pemerintah, aparat, dan sinergi masyarakat setempat menjadi kunci utama agar roda perekonomian lokal dapat terus menggeliat di setiap musim perayaan. Reporter RRI Denpasar, Surdika, melaporkan.
3: Pendengar, pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menerapkan langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran TBC.
12: Jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit.
13: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius masyarakat. Namun pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan dokter umum Dr. Herlisa Adelaide Victorina Tuo. Menurut Dr. Herlisa, pasien yang telah terkonfirmasi negatif bakteri setelah menjalani pengobatan sesuai prosedur tidak perlu dikhawatirkan menjadi sumber penularan. Sebaliknya, risiko penularan masih dapat terjadi pada penderita yang tidak rutin minum obat atau putus pengobatan sebelum dinyatakan sembuh.
12: Tapi kalau misalnya yang sudah sembuh, yang lengkap pengobatan obatnya, yang sudah terkonfirmasi pemeriksaan bakterinya sudah negatif, ya seharusnya dia sudah tidak menular lagi.
13: Untuk mencegah penyebaran TBC, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti menggunakan masker saat berinteraksi dengan penderita yang masih menjalani pengobatan. Rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta menjaga ventilasi dan pencahayaan rumah agar tetap baik.
12: Untuk seluruh masyarakat Buleleng tentunya, jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan, ya, bukan penyakit yang tabu. TBC itu adalah benar-benar penyakit menular. Menular melalui droplet atau cairan. Maksudnya droplet ini cairan dari mulut atau hidung yang bisa menyebar ke segala jenis usia. Dan yang paling rentan untuk terjangkit adalah anak-anak kurang dari 5 tahun, lansia, atau orang-orang dengan imunitas yang lemah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua umur bisa terkena gitu. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk periksa kesehatan sejak dini, terutama jika kita memiliki faktor resiko atau masuk dalam kelompok yang beresiko terkena TBC. Jadi TBC itu bisa sembuh dengan kerjasama yang baik.
13: Ia menambahkan deteksi dini, kepatuhan menjalani pengobatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan sekaligus meningkatkan keberhasilan penyembuhan TBC. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
14: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pendengar, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula IDN Racing Series. Ajang balap yang akan digelar Agustus mendatang diharapkan mampu memperkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi pebalap muda Indonesia menuju level balap formula yang lebih tinggi. Maya Oktarifa melaporkan.
15: Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, gimana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
3: Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi melakukan MOU dengan Formula IDN Racing Series untuk penyelenggaraan balap Formula 4 di sirkuit Mandalika. Kerjasama ini menjadi langkah baru dalam perkuat ekosistem motorsport nasional, sekaligus membuka jalur pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap yang lebih tinggi. Direktur Utama MGPA, Ananda Mikola, mengatakan, sirkuit Mandalika yang telah bersandar internasional sangat layak menjadi tuan rumah ajang Formula 4, sekaligus menjadi sarana pembibitan pembalap muda nasional.
15: Ya, kesimpulannya adalah itu kan bagian daripada penyenjangan atlet balap mobil, khususnya Formula, untuk bisa melanjutkan jenjangnya setelah balap go-kart. Jadi kita juga harus memikirkan pembibitan buat para atlet itu, dan ini bagian daripada pembibitan pembalap mobil khususnya. Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, gimana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
3: Sementara itu, CEO Formula IDN Racing Series, Mikael Indrajaja, menjelaskan, Formula 4 merupakan jenjang balap profesional setelah go-kart dan menjadi gerbang awal bagi balap muda yang ingin berkarir di dunia balap formula. Ajang ini pun menjadi tahapan penting sebelum pembalap melangkah ke kelas yang lebih tinggi, seperti Formula 3 maupun GT Kart. Dalam setiap seri, balapan akan menggunakan format kualifikasi dan 3 race. Race kedua akan menerapkan sistem reserve grid yang membuat persaingan menjadi lebih menarik dan kompetitif.
16: Balapan formula ini sebetulnya adalah penjenjangan profesional setelah go-kart. Ada pilihan dari go-kart itu mau ke open wheeler atau mobil yang tidak ada fendernya seperti Formula ini, atau ke mobil-mobil Group M Sport, lalu ada GT Cars. Secara umur, anak-anak umur 15-16 itu memang belum bisa masuk ke GT Cars, tapi Formula 4 ini menjembatani sebelum mereka main ke kelas yang lebih tinggi, mau Formula 3 atau GT Cars, ada baiknya untuk latihan di Formula 4 dahulu.
3: Lebih lanjut dikatakan, selain menjadi ajang kompetisi, Formula 4 juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda pembalap Indonesia yang siap bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional. Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waktilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kesamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir di hari ini Jumat 19 Juni 2026. Hari ini kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.09 menit. Kemudian nanti dirangkai dengan renungan senja yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Joini Adnan. Kemudian pengajian Al-Quran yang akan dibacakan nanti oleh Haji Ahmad Sa'diah. Kita awali Mutiara Sore hari ini dengan sebuah lagu dari Debu, Jiwa Yang Tenang.

Mendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Joeni Adnan dengan judul uraian Harta yang Barokah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di senja hari ini kami mengajak para pendengar untuk merenung sejenak sambil menunggu azan maghrib tiba dengan judul renungan Harta yang Barokah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan sebagainya untuk kepentingan orang banyak. Menyantuni anak yatim dan membantu fakir miskin juga merupakan bentuk sedekah. Sedekah dapat membersihkan harta sehingga menjadi lebih barokah, lebih berhasil guna dan berdaya guna. Keberkahan harta seseorang dapat memberikan ketenangan serta ketenteraman hati, pikiran, dan perasaannya. Jiwa dan perasaan akan tenang, senang bagi pemiliknya. Dengan keberkahan tersebut, pemiliknya menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertambah rajin beribadah, tidak merasa sombong dan takabur, senang bergaul dengan siapapun, dan mereka dicintai oleh orang banyak. Sebaliknya, harta yang tidak barokah, kehidupan kita menjadi sombong dan takabur, senang dipuji, gila pangkat dan jabatan, mudah curiga pada orang lain, berburuk sangka dan mudah tersinggung, tidak merasa tenang dan tenteram dalam hidupnya, selalu gelisah dan ragu setiap bertindak, tidak merasa berat pikiran dan perasaannya, meninggalkan kewajiban agama, dia merasa ringan, biar tidak ada hati sholat, tetangganya sholat, dia tidak merasa malu, orang berpuasa, dia tidak puasa, dia tidak madu, tidak merasa berdosa, melanggar larangan-larangan agama. Tentunya keberkahan harta yang sedekahkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, didasari dengan niat yang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita sedekahkan kepada anak yatim, fakir miskin, hanya sekedar untuk memberikan silaturahmi kepada orang lain. Tetapi barokahnya itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita akan bertambah berlipat ganda. Dari 1 menjadi 700 kali lipat. Seperti dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tadi. Bagi orang yang senang berinfak bersedekah. Memang kelihatannya harta kita berkurang karena kita keluarkan untuk orang lain. Tapi pada hakikatnya, dia akan bertambah. Seperti dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 265. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Rezeki yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan titipan untuk kita pakai memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Apakah kita gunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan? Semua tergantung pada kita sendiri. Karena kita merasa kita yang punya. Kita mau apakan, kita mau pakai untuk apa, itu terserah pada diri kita. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka harta itu memberikan manfaat dalam hidup kita. Seperti ketenangan hidup, rezeki akan bertambah, ketenteraman, dan kesehatan rohani dan jasmani akan kita rasakan nikmatnya. Sebaliknya, kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, kegoncangan hidup akan timbul. Gelisah resah menyelimuti hati pikiran kita. Kesempitan rezeki akan menimpa kita. Sifat loba, tamak, kikir menyelimuti hidup kita. Kita semakin jauh dari kebenaran agama. Dekat dengan kemungkaran. Rasa sombong dan takabur menjadi hiasan hidup. Karena itu, ingat kepada anak yatim. Ingat kepada fakir miskin. Allah akan membuka tabir kegelapan yang meliputi kehidupan kita. Banyak kita berikan kepada mereka, maka banyak pula rezeki yang kita peroleh. Sebaliknya, sedikit kita keluarkan untuk mereka, maka sedikit pula rezeki yang datang kepada kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, babu rizqi maftuhun ila babil arsh yanzilullahu ila ibadihi arzaqahum ala qadarin nafaqatihim wa man qallala qallallahu lahu wa man kasara kasarallahu lahu. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, pintu rezeki terbuka sampai pintu ars. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rezeki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit sedekah, maka Allah akan memberikannya rezeki sedikit. Dan barang siapa yang banyak melakukan sedekah, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Hadis riwayat Dailami. Faedah sedekah untuk dunia dan akhirat. Untuk kepentingan dunia, sedekah itu untuk membersihkan harta. Kedua, sedekah itu untuk membersihkan jiwa dari penyakit kesusahan, kekikiran, penyakit tamak, penyakit loba. Itu dibersihkan oleh sedekah. Firman Allah surat At-Taubah ayat 103, Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka itu. Sungguhnya doa kamu itu menjadikan ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka, memperkembangkan harta benda mereka menjadi banyak, tambah bertambah. Dapat menolak bencana dan mengobati berbagai macam penyakit, sedekah itu. Kita tidak tahu yang mengatur hidup kita Allah. Dengan kita bersedekah yang berupa uangkah, makanankah, pakaiankah, Allah mengaturnya. Bencana yang menimpa kita ditolak oleh Allah. Penyakit yang menimpa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barokah dari sedekah kita. Melepas orang fakir dari kesulitan hidup dan menggairahkan mereka sehingga mereka menjadi bahagia di dunia sampai di akhirat. Itu karena sedekah kita itu menambah keberkahan dan keluasan dan memperoleh rezeki. Kita tidak merasa sedikit kita keluarkan. Allah yang mengaturnya. Dilipat gandakan penggantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kikir, jangan pelit, berikan kepada siapa saja seikhlas kita, semampu kita. Dan jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Menambah keberkahan dan keluasan dan memperoleh rezeki. Sebagaimana jelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, jangan berpikir apa saja yang kita keluarkan itu ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan pujian orang. Jangan dilihat orang baru kita keluarkan bersedekah. Para pendengar yang berbahagia, faedah sedekah di akhirat nanti adalah, pertama, sedekah memberikan naungan di akhirat. Di saat orang lain tidak mendapat naungan dari panas yang sangat menyengat. Di padang mahsyar, matahari jaraknya dengan kepala kita hanya sejengkal. Peluh kita bukan menetes tapi mengadir. Sehingga banyak orang yang tenggelam karena peluhnya sendiri. Orang yang bersedekah diangkat kepalanya, tidak akan tenggelam selama-lamanya. Walaupun dia berkeringat, dia selamat dari kesengsaraan di mahsyar nanti. Yang kedua, sedekah meringankan beban pemiliknya pada hari perhitungan nanti. Yang ketiga, sedekah memberikan timbangan amal pada yaum mizan. Ketika amal kita ditimbang, maka sedekah naik memberatkan timbangan itu. Sehingga sedekah amal baikkan kita lebih baik daripada amal yang tidak baik. Keempat, sedekah mempermudah melewati siratal mustaqim. Siratal mustaqim sangat berbahaya. Maka sedekahlah yang akan menerbangkan kita. Bagaimana caranya? Allah yang mengaturnya. Kelima, sedekah menaikkan derajat seorang hamba di surga nanti. Sedekah apa saja? Makanankah? Minumankah? Pakaiankah? Uangkah? Doakah? Ilmukah? Sedekahkan semua dengan penuh ikhlas. Jangan mengharapkan balasan, sanjungan, pujian dari orang lain. Ikhlas karena Allah. Biar sedikit hasan ikhlas, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita, perasaan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buka hati, pikiran, perasaan kita untuk lebih mudah berikan bantuan kepada orang lain dan menghindarkan kita dari hal-hal yang menyempitkan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan hidup. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasawi ila sawai sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Dr. Randas Haji Joini Adnan dengan judul Harta yang Barokah. Selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 7 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sa'diyah.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, pukul 18.10 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, jeruk nipis kaya akan vitamin C, asam sitrat, dan antioksidan. Buah ini sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah bantu ginjal. Namun konsumsi berlebihan dapat merusak emal gigi karena sifatnya yang erosif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saat ini pendengar, UIN Mataram tidak hanya fokus membangun sistem pengelolaan sampah di lingkungan internal kampus, tapi juga tengah menyiapkan berbagai program edukasi dan literasi lingkungan bagi masyarakat sekitar. Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Masnun, mengatakan bahwa keberadaan tempat pengelolaan sampah terpadu yang baru diluncurkan akan menjadi pintu masuk untuk memperluas program edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak akan berhasil jika dilakukan oleh satu institusi, tapi diperlukan keterlibatan masyarakat agar perubahan perilaku dapat terjadi secara berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa kampus akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan, media, komunitas maupun institusi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat program edukasi, mitigasi, dan kampanye pengelolaan sampah yang selama ini menjadi perhatian UIN Mataram. Ia menilai bahwa keberadaan kampus di tengah kota Mataram memberikan tanggung jawab tambahan untuk menjaga kualitas lingkungan sekitar. Apabila persoalan sampah ini pendengar tidak ditangani sejak dini, maka tentunya dampaknya bisa dirasakan tidak hanya oleh lingkungan kampus, tapi juga oleh masyarakat sekitar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berakhir pukul 19.23 menit, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Pendidikan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tuter.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada perlu. Pada dasarnya kami akan berikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani. 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semarang BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimilasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga perlu menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan. Sebagainya, sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sebelum itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi yang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian, atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita produksi minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 40 sampai 50 tahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu
2: di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
12: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
13: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dari perbankan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
12: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% diantaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
14: Ditanya kenapa tidak mengajukan, dia tidak mengajukan kredit itu 7%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah, kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak, ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi, gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya, ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor jatuhnya
12: 10%. Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
11: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Internasional Beslawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
16: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional Beslawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional Beslawat.
11: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
16: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional Beslawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional Beslawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan Beslawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jamaah. Dan dengan wilayah sisa dari terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari terminal Abjad, serta wilayah Ajijah dari terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus selawat. Hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute utara rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Sekarang saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kedatangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Jana, mengatakan perasaan senang dan bercampur sedih saat kembali. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
18: Pada hari keberapa bu atau gimana?
17: Secara keseluruhan pasca kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di TV Islamiyati dari RRI Cirebon. TV.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani.

0: alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspet mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
1: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi kita untuk menggandeng partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program timnas. Itu juga sadari karena
2: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua akan untuk usia 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat yang Radio Semua Udara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya.

0: Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya pendengar, jika Anda di akhir pekan ini memiliki rencana untuk berlibur ke wilayah pantai dan mencari pantai yang memiliki atmosfer yang lebih tenang, Anda bisa menuju ke wilayah timur. Nah, di sana ada tersembunyi sebuah pantai yang belum banyak terjamah oleh riuhnya keramaian ya. Pantai ini bernama Pantai Tomong Omong. Masih berada di kawasan pesisir Lombok Tengah, pantai ini menawarkan kemewahan berupa ketenangan, seolah-olah Anda berada di sebuah pantai pribadi. Namun kini dengan dukungan fasilitas lokal yang semakin membuat pengunjung bisa lebih betah ya. Daya tarik dari Pantai Tomong Omong ini pendengar, tidak hanya dari keindahan pantainya saja, tapi merupakan sebuah landscape pedesaan yang otentik, berjarak tidak jauh dari wilayah Selong Belanak. Nah, di sepanjang jalan Anda akan disuguhi dengan hamparan bukit-bukit hijau yang menawan dan asri. Kemudian juga di sini kontur perbukitan yang bergelombang dipadu dengan udara pedesaan yang bersih membuat perjalanan tentunya semakin menyenangkan ya. Butuh sekitar 1 sampai dengan 2 jam dari pusat kota atau di wilayah timur Lombok ini, dan tentunya ini tidak akan membosankan selama perjalanan. Ketika Anda tiba di lokasi, rasalah Anda akan langsung terbayar karena Pantai Tomong Omong memiliki garis pantai sepanjang 500 meter dengan pesisir putih yang bertekstur halus dan juga bersih. Alur pantainya berdegradasi dari hijau toska yang tentunya merupakan pantai yang jernih hingga tepian biru tua di bagian yang lebih dalam. Suasana di pantai ini sunyi, tentunya jauh dari bisingnya mesin kendaraan di perkotaan. Tentunya Anda akan mendengar harmoni alam dari deburan ombak dan desiran angin yang menerpa daunan dan pohon-pohon yang ada di tepi pantai. Bagi Anda yang suka bersuap foto, pantai ini menyediakan latar belakang tebing batu vulkanik dan perbukitan hijau yang tentunya sangat dramatis tanpa perlu bocor ya, ada objek foto-foto kerumunan orang. Nah, mengingat pantai ini menghadap langsung ke Samudra Hindia pendengar, ada beberapa detail yang tentunya bisa Anda lakukan ketika berkunjung. Jika Anda datang dan ingin camping di wilayah sini, di pantai ini ada lokasi yang tentunya sangat cantik untuk mendirikan tenda. Anda bisa menikmati malam bertabur bintang di depan deburan ombak secara langsung ya. Dan Pantai Tomong Omong ini pendengar, saat ini telah dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat dan menyediakan fasilitas dasar yang cukup memadai. Di sekitar pantai Anda bisa menemukan fasilitas seperti kamar mandi, kemudian tempat bilas setelah berenang, dan musola sederhana bagi pengunjung yang ingin menunaikan ibadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi digital dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah daerah menilai kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan pendekatan kemanusiaan agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat. Wagub menegaskan transformasi digital di bidang kesehatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera dijawab melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia. Menurut dia, NTB memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah pendorong perubahan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dinilai penting untuk memperkuat keselamatan pasien, meningkatkan mutu layanan, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berbasis data.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dava sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya benar, di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tentunya menuntut kita untuk berhemat ya. Banyak warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat memilih memanfaatkan potensi alam sebagai tempat rekreasi murah, bahkan gratis ya, untuk mengisi liburan bersama keluarga. Meski Dompu memiliki sejumlah destinasi wisata populer seperti Pantai Lekei, kemudian juga Panteria, dan Sarenuda, sebagian warga justru memilih wisata alam tanpa biaya yang besar. Nah, salah satu lokasi yang ramai dikunjungi saat musim kemarau adalah aliran sungai di Desa Katua, Kecamatan Dompu. Sungai dengan air jernih dan hamparan bebatuan alami ini menjadi tempat favorit warga untuk mandi bersantai. Salah seorang warga, Yuniarni, warga dari Bali Bunga, Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja, mengaku memilih berlibur di sungai karena tidak membutuhkan biaya seperti berwisata ke tempat lain. Menurutnya, suasana mandi di sungai juga mengingatkan pada masa kecil ketika aktivitas bermain di alam masih menjadi hiburan utama masyarakat. Sejak lama sungai di Desa Katua memang menjadi alternatif wisata di musim kemarau bagi warga Dompu, terutama di musim kemarau pada saat ini. Nah, kondisi air yang tenang dan bersih membuat lokasi tersebut ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai wilayah. Tidak hanya warga Kecamatan Dompu, pengunjung juga dari Kecamatan Woja, Pajo, bahkan dari wilayah lain di Kabupaten Bima datang untuk menikmati suasana alami sungai tersebut. Selain menjadi salah satu tempat rekreasi yang murah, lokasi ini dimanfaatkan warga sebagai sarana berkumpul bersama teman ataupun kerabat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Namun, warga hanya memanfaatkan sungai tersebut saat musim kemarau. Karena ketika musim hujan tiba, lokasi ini tidak lagi digunakan untuk aktivitas wisata karena alirannya menjadi deras dan rawan banjir yang berasal dari banjir kiriman dari pegunungan. Selain berbahaya, aliran sungai di musim hujan juga berubah keruh akibat campuran lumpur sehingga tidak aman digunakan untuk mandi maupun bermain air.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, benar Pro 1 saat ini melihat kebangkitan pariwisata di kawasan Senggigi ya, ini mulai menunjukkan arah yang semakin menjanjikan. Tentunya di tengah tantangan industri perhotelan dan kebijakan efisien, konsep meeting, insentif, kemudian juga convention, exhibition, serta tourism, ini dinilai menjadi motor baru yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendongkrak tingkat hunian hotel. General Manager Barumata Senggigi, Rozi, mengatakan bahwa penguatan dua sektor tersebut menjadi strategi penting untuk mengembalikan kejayaan pariwisata Lombok Barat. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus segera diatasi agar potensi tersebut bisa berkembang secara maksimal. Dia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perhotelan tapi juga memukul pelaku usaha lain yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem industri MICE. Selain MICE, Pak Rozi juga menyoroti tantangan pembangunan spot tourism yang menurutnya masih terkendala minimnya dukungan sponsor dari pelaku usaha lokal. Ia berharap perusahaan-perusahaan besar di Lombok mulai melihat sektor pariwisata sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar aktivitas promosi. Menurut Rozi, optimisme terhadap peningkatan kunjungan wisatawan semakin besar setelah berbagai infrastruktur yang ada mulai dibangun pemerintah, termasuk pengembangan dermaga di kawasan Senggigi. Yang menjelaskan bahwa kapasitas dermaga yang sebelumnya hanya mampu disandari oleh satu kapal, kini telah meningkat menjadi 3 kapal secara bersamaan. Nah, kondisi tersebut membuka peluang lebih besar bagi wisatawan untuk datang ke Senggigi. Di sisi lain, ia menilai bahwa promosi destinasi Senggigi juga harus dilakukan lebih agresif hingga ke pasar nasional maupun internasional. Nah, menurutnya promosi ini tidak cukup tanpa menghadirkan atraksi maupun membuat wisatawan tinggal lebih lama di Lombok Barat. Rozi juga mengungkapkan bahwa penguatan MICE dan sport tourism selama ini telah memberikan dampak positif terhadap tingkat okupansi Barumata Senggigi. Yang menyebut bahwa fasilitas hotel yang dimiliki saat ini sangat siap untuk mendukung pengembangan dua sektor tersebut. Mulai dari ruang pertemuan dengan kapasitas puluhan hingga ratusan peserta hingga area pendukung berbagai kegiatan olahraga wisata. Kedepan ia berharap bahwa frekuensi penyelenggaraan MICE dan sport tourism terus ditingkatkan melalui kolaborasi pemerintah pelaku industri pariwisata, komunitas olahraga serta dunia usaha sehingga Senggigi bisa kembali menjadi destinasi unggulan yang ada di Indonesia.

Entah waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini semua pendengar dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya. Malam hari ini ada saya, Beni Pratama. Seperti biasa kita berbagi rindu di Ruang Rindu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dulu ya untuk pendengar yang ada di wilayah Mataram, Lombok Barat, kemudian juga Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, dan juga pastinya di wilayah Pulau Sumbawa sana. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Yang ingin bergabung, nomornya masih sama di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sebalik imam ini gimana kabarnya Bang Beni?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Oh, sudah enggak dingin lagi di sana ya juga.
0: Sudah hilang dinginnya ini?
1: Sudah hilang dinginnya.
0: Ya, tadi ada mendung tapi enggak jadi hujan dia.
1: Iya, ini juga tadi agak mendung tapi enggak ada hujan.
0: Tapi hujannya tidak jadi.
1: Mungkin memang mendung itu enggak berarti hujan ya Bang Beni.
0: Iya, seperti lagu, mendung tak berarti hujan, betul sekali lah.
1: Sekarang lagi apa Bang Beni?
0: Lagu yang ditunggu-tunggu ini kayaknya ini.
1: Apa dong?
0: Lagu Indonesia tahun 80-90an. Darno Karno, Krisdayanti, Iwan Fals, Krise, Potret, Anang.
1: Krisdayanti yang mana itu yang ini?
0: Yang tadi sempat keputar sedikit tapi gak jadi saya putar.
1: Oh, menghitung hari itu?
0: Iya.
1: Oh.
0: Gila denger dari tadi berarti. Mau denger ya itu ya. Tadi itu ininya, testernya tadi tuh. Sekarang yang poolnya.
1: Oh, iya udah.
0: Ngitung hari ya?
1: Iya, yang mana-mana aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu ya Bang Beni ya.
0: Sila.
1: Buat Irlan yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Kinanti, Bang Asin, Mbak Ginza, Bang Pintu, Bang Raja, Bang Bajar, Mbak Ica. Ayo masuk Mbak Ica, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Jun, Bunda Marni, Pak Sutri, Pak Ji Herman, Pak Ji Sabudin. Udah lama Pak Ji Sabudin itu gak masuk ya Bang Beni ya?
0: Iya, Pak Ji Sabudin lumayan
1: ya,
0: lama.
1: Iya, gak pernah kedengeran suaranya.
0: Yang rajin itu Pak Ji Herman.
1: Iya, semoga aja tetap sehat ya Bang Beni ya.
0: Amin, amin.
1: Pak Ji Sabudin. Terus buat... Oh, buat semuanya aja deh. Oh, buat Mbak Nelly, Bunda Hil. Semuanya Bang Beni, buat Bang Beni. Selamat buat tugas aja.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tambah lagi banyak duitnya Bang Beni ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Terima kasih Bang Beni. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila, mengawali Ruang Rindu di malam hari ini ya. Salam hormat juga untuk warga KLU malam hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di belakang Ila, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni yang gagah di hati yang suka ngabung.
0: Halo Mas Yogi, lama tidak kedengaran Mas Yogi ini.
2: HP-nya rusak Bang Beni.
0: Oh, saya kira ini apa udah ke rumah sakit, belum dapat jadwal lagi.
2: Belum.
0: Lamanya dapat jadwal, mudah-mudahan segera ya.
2: Halo.
0: Kenapa?
2: Tiketnya belum datang, nggak tahu kapan.
0: Iya.
2: Nunggu aja Bang Beni.
0: Enggih.
2: Ini tadi siang jadi HP ini dari kemarin dia rusak Bang Beni.
0: Iya, satu mingguan Mas Yogi nggak masuk kayaknya. Iya.
2: Kita bilang halo, nggak didengar suaranya orang aja, kedengeran di telinga kita.
0: Oh, ini dek, apa namanya, dek kedok setuwi?
2: Keteranungnya, mic-nya.
0: Ah, oke.
2: Okay. Ya, salam-salam Bang Beni.
0: Sila.
2: Ada Ila, Widya, ada tiang listrik, ada Pak Pajar, Pajang Lain, terus ada... Bunda Mas Mia, terus ada Bunda Aisyah, ada Mbak Maya, ada Mbak Kiranti, ada Pak Muhyiddin,
0: iya, siapa lagi?
2: Ada Mbak Maries, ada Ina Hil, terus ada Pak Haji Herman, terus ada Pak Echan, terus ada yang Mbak Mejang Lai, Mejang Kayangan, terus ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus ada Mbak Ayu di Gunung Sari,
0: iya.
2: Terus ada Bang Jun, semua suang Bang Weni.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih Bang Weni yang gagah, yang baik hati, suka nabung.
0: Terima kasih kembali Mas Egi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ternyata rusak HP Mas Yogi ya. Kirain udah kemana Mas Yogi. Sehat-sehat selalu ya Mas Yogi. Baik, kita ke penelpon satu lagi ya sebelum kita ke lagu. Di belakangnya Mas Yogi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Mbak Lala, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mantul-mantul suara saya di sana.
3: Iya.
0: Kenapa mantul-mantul suara saya di sana itu?
3: Oh, ntar dulu. Udah?
0: Oke, aman.
3: Iya dah. Salam-salam dulu ya. Yang ya. Pertama buat Berarti Romo Victor dengan kesehatan.
0: Amin.
3: Anak umur yang rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Ada Pak Mawiin, Pak Mirian, Pak Raja, Pak Fajar, Pak Ardes, Pak Cahril, Pak Andi Gunung Sari, Bunda Cahaya, Bunda Siti Haja, Putra Maja Fahir, Jajang Kayangan, terus Mbak Kenza, Pak Kenzo, siapa lagi? Pak Haji Sahabudin,
0: mm-hmm.
3: Pak Nursa, Pak Marisa, terus siapa ya? Ya buat semuanya kan, deh. Dari Atom Fizi tanpa terkecuali, salam kompak persahabatan. Buat Mas Ben, otomobil Mas Ben, selalu diberikan kesehatan,
0: amin.
3: Semakin dilarang-larang rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, Allah.
3: Di sampun Niki atas dia Mas Ben, di matur tanpa siapa sesuatunya, serang rangkung setia ngebaut, tenas ampuri, aku balik nampurin di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale ya di Lombok Tengah. Oh, sudah ada miss call dari Pak Haji Herman dan Pak Haji Sabudin. Berarti sehat Pak Haji Sabudin. Nanti Pak Haji Sabudin dicoba lagi ya. Pak Haji Herman juga dicoba lagi. Kita ke lagu dulu. Kris Dayanti dengan Menghitung Hari.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mengenal kembali kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Selamat bergabung dulu buat Anda yang baru bergabung di Ruang Rindu. Pukul 22.21 menit, masih panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu. Jadi buat Anda silahkan ya, yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi, kami persilahkan untuk join di sesi kedua ini. Kita sapa yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mbak Mai.
1: Alhamdulillah, lagunya, lagu apa ya?
0: Indonesia 80-90, Iwan Fals.
1: Yang mana judulnya?
0: Iwan Fals yang terlupakan. Asmadiwati, masih ada aku. Paramita Rusadi, Paramita Rusadi, janjiku.
1: Ya itu dah.
0: Oke.
1: Paramita Rusadi ya.
0: Siap.
1: Kirim salam buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Wah, Taji Herman.

0: Kaltim, ada Bu Kartini, Bunda Marni, Pak Sukri, buat siapa lagi ya? Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, buat Bunda Masnia juga sehat selalu, buat semuanya aja ya.
1: Oke, Mbak Mai.
0: Fans-nya RRI semuanya tanpa terkecuali udah tetap sehat aja. Buat Bang Denny, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Selalu panjang umur.
1: Amin, amin.
0: Lagunya udah tunggu ya.
1: Siap.
0: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang Lombok Tengah ya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Rong Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Denny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ini?
2: Kenza ini Bang Denny, pakai nomor lain.
1: Lah, keluar nomornya Mbak Kenza ini.
2: Kan ada yang pakai yang satunya Bang Denny.
1: Iya, sudah. Bagaimana kabarnya Mbak Kenza, sehat ya?
2: Alhamdulillah, Bang Denny juga sehat kan?
1: Iya, alhamdulillah. Lagunya ini yang udah dinaikkan Paramita Rusadi. Di bawahnya ada Iwan Fals, terus Krise Untukku, Potret Angan-angan Cinta, Anang Tania.
2: Yang itu dah yang dari Krise ya.
1: Krise untukku. Ya, Untukku. Oke. Okay.
2: Ya. Salam ya.
1: Silakan.
2: Buat Mbak Ila tadi.
1: Astaga, terputus dia Mbak Kenza ya. Setelah memilih lagu langsung terputus. Baik, di belakangnya Mbak Kenza. Mbak Kenza nanti bisa mencoba lagi ya. Halo, selamat malam Rong Rindu.
3: Rong Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Beni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Kenza, udah keputus tadi Mbak Kenzanya itu.
3: Nggak tahu, cinta itu seperti itu biasa. Saya juga nanti keputus ini Bang Ben. Salam-salam dulu ya.
1: Oke, lanjut Bang Kenzo.
3: Ada Mbak Kenza, ada Ila, ada Kenanti, ada Mbak Lala, ada Mbak Maya tadi, ada Bang Jun, ada Bang Ordes, ada Bang Yogi, ada Bajang Listrik, ada Widya, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Masnya ya, Bunda Aisyah. Semua-semuanya udah Bang Ben ya.
1: Oke Bang Kenzo.
3: Buat Bang Beni, semoga saya cepat.
1: Betul katanya Bang Kenzo ya, terputus dia. Dua-duanya terputus. Baik, sehat selalu ya buat Bang Kenzo dan juga Mbak Kenza di Lombok Timur. Di belakang Bang Kenzo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Beni.
1: Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Beni?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Halo. Lagunya mungkin nanti pilih Rano Karno ya.
1: Rano Karno gak ada Rano Karno.
2: Gak ada.
1: Gak ada. Ini
2: tadi mau pilih Rano Karno tadi.
1: Udah keputar kan Rano Karnonya.
2: Udah keputar?
1: Udah tadi kan awal-awal itu.
2: Oh mungkin cari terlalu tadi.
1: Iya, lagu kedua dia setelah ini, setelah Krisdayanti itu.
2: Oh, kedua?
1: Mm-hmm.
2: Oh, kalau gitu yang dari Iwan ya?
1: Iwan Pals ya, yang terlupakan?
2: Iya, yang terlupakan.
1: Oke.
2: Oke, mau nyampein dulu.
1: Mm-hmm.
2: Pak Bapak Alpin, Kak Irwan, saya terlalu berilah, Purbaya, Pak Muhyiddin, ada Pak Mangin, Pak Buntur, Pak Aludidin, Bang Yun, Bang Raja, Bang Pajar, Ataman, Bang Syahril, Bang Tinsu, Mbak Kinza, Kak, kenapa aku putus? Ayo masuk lagi.
1: Iya, dua-duanya keputus itu.
2: Iya, buat Mas Yogi, Mas Tinggu, Mbak Maya, udah waktu itu Mbak Maya, terus Mbak Nili, Ica Batu Muli, Kak Solihin juga, ada Mbak Rian, terus ada Pak Nusa, Kak Marisa, Pak Andi, Pak Rapi Udin, ada Bunda Kartini, Mbak Isa, Bunda Martinya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, Mbak Piola, Bu Ija, Mbak Tripati, ada Abang Harifana juga, ayo masuk. Terus buat semua-semua terbangannya.
1: Oke, Mbak Kinanti.
2: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ya, sama keluarga juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Bang Beni, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT. Berpulang ada di jalan.
1: Terima kasih.
2: Semangat di Bang Mini.
1: Semangat.
2: Lagunya makin lagi tunggu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kinanti di Lekok Lombok Utara ya. Salam hormat juga untuk warga Lombok Utara malam hari ini. Di belakang Pak Kinanti ini satu penelponnya sebelum kita ke lagu.
4: Selamat malam, Ruang Lindu.
5: Ya, selamat malam.

0: Iwan Fals, di bawahnya ada Januari Christie, terus Asti Asmodiwati, Potret Anang sama Andi Liani.
1: Ya, itu tuh yang itu aja lagunya.
0: Yang Anang.
1: Ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa, Pak Tony?
1: Ini mau kirim salam untuk Nanda.
0: Oke.
1: Ada Tamara. Ada Winda. Ada Om Lan. Terus ada Mbak Penti. Ada Mansa Putra di Sila. Pokoknya untuk semuanya fans setia RRI Mataram.
0: Oke.
1: Dan untuk Bang Beninya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Salam untuk teman-teman di Bima Pak Tony ya. Baik pendengar, kita ke Paramita Rusadi dulu ya dengan Janjiku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita di sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya buat Anda yang baru sampai di rumah mungkin ya, baru memutar radio dan menemukan frekuensi kami, selamat bergabung di Ruang Rindu di sesi terakhir, gak apa-apa ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baik, kita sapa yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Lagunya itu Penajang.
0: Oke, Bunda Kartini.
1: Sapa dulu.
0: Sila.
1: Halo.
0: Halo.
1: Buat Bunda Siti Hajar, ada Mbak Jumanti, Mbak Maya, Bunda Cahaya, Bunda Mesinya. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, Sikri, Bang Hidin, semua-semua ada Bang Ben.
0: Iya, Bunda Kartini.
1: Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Ya, selamat malam juga untuk warga Lombok Timur. Malam hari ini, ini lama nggak pulang ke Lombok Timur. Ya, bagaimanapun ya, ketika ada di rantauan pasti kangen dengan kampung halaman. Begitu juga dengan Anda mungkin yang saat ini berada di rantauan, yang kangen pengen pulang ke kampung halaman tapi masih ada aktivitas jadi belum bisa pulang. Semoga ya dalam waktu dekat ketika liburan bisa pulang kampung halaman. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang Alvin.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Apa kabar Bang Alvin?
2: Alhamdulillah baik-baik aja Bang. Gimana kebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, salam-salam dulu ya.
0: Sila Bang Alvin.
2: Ya buat Kinanti lah, Cesa, Icabatu Muli, Bunda Maslia, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujir, Arya, Saktaman, Bang Sahril, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Mauin, Baji Herman, Pak Muhyiddin, Pak Raden Jedor, Pak Janglai, buat semua-semua di Bang Andi, Bang Beni.
0: Oke, Bang Alvin.
2: Oke, buat Bang Beni, selamat lanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin di Lombok Utara ya. Langsung kita sapa di belakangnya Bang Alvin. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar.
3: Iya, bagaimana kabar ceritanya Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Fajar gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Sedang gerimis di sini Bang Beni.
0: Alhamdulillah ada hujan walaupun kecil-kecil ya.
3: Malam berkah.
0: Nggih, semoga berkah.
3: Sambil sedang makan kopi.
0: Nabi?
3: Sedangnya kopi.
0: Oh, betul. Dingin-dingin sedaknya paling pas memang kopi nih ke.
3: Kopi goreng. Abon goreng.
0: Bang Fajar di rumah sendirian atau sama teman-teman nih ke?
3: Ini karena sudah.
0: Oh, nggih.
3: Pergi mondok.
0: Baik.
3: Anak-anak di kendangan.
0: Sila Bang Fajar.
3: Ada menuntut tadi. Dan kembali bersama Tandra dan sama Bunda Kartini dari Bang Yogi, Bang Raja, Bunda Maja Tahir, Bunda Kejangle, Bang Gen, Pak Mauin, Pak Mahidin, Bunda Samadit, Bunda Bunda Isa, Siti Hajar, Kinanti, Bunda Maja Tahir, Mbak Ya, Mbak Lila, Bunda Pak Jendelden, Bang Ria, Bang Ria di Remuk Timur, Pak Supri dan Bunda Marni, Bunda Banjang Kayangan, terus ada siapa
0: lagi? Siapa lagi nih kak?
3: Pak Haji siapa lagi?
0: Pak Haji Herman, Pak Haji Sekri.
3: Semua mana tu?
0: Siap.
3: Bilang semuanya. Kalau kamu percayakan doang terus untuk Bang Gedi keluarga dan semua keluarga masyarakat RRI dan sehat.
0: Amin.
3: Umur murah rezeki. Terima kasih Bang Dani.
0: Terima kasih Bang Fajar.
3: Yang Dani telepon terakhir atau gimana ini?
0: Napi?
3: Belum, belum terjebak ini.
0: Belum Kak, lagi satu dua penelpon nih kayaknya.
3: Yes, terima kasih Bang Dani.
0: Terima kasih Bang Fajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar di Lombok Tengah ya. Mudah-mudahan suasana gerimis di sekitar rumah Bang Fajar ini membuat rasa syukur semakin besar ya. Karena biasanya kalau sudah hujan, ini pasti tanahnya menjadi subur, kemudian tanaman-tanamannya juga menjadi subur ya. Baik, di belakang Bang Fajar, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, rindu-rindunya dengan Bang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sabudin, bagaimana kabarnya?
4: Ya, baru bangun ini.
0: Enggih, tadi ditanyain.
4: Iya. Nah, ini minum teh ini, Bang Dani.
0: Enggih. Sehat Pak Haji, enggih?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Terus makan obat ini kepala ini, tapi ada rasanya sehat.
0: Amin, mudah-mudahan sehat selalu pokoknya Pak Haji.
4: Amin. Lagunya disediakan sudah Bang ya.
0: Siap.
4: Oke. Jalan-jalan dulu Bang Dani ya.
0: Silakan Pak Haji.
4: Ya buat Pak Fajar. Terus Mbak Ina, Pak Irwan, Mbak Ica, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, siapa lagi, Bajang Lutri, Mbak Widya, Dipujud, Pak Haji Herman, Pak Haji Daok, semua mas sudah mau beli ya?
0: Iya Pak Haji, siap.
4: Nah, ya ada perlihatan, ini bukan rumah ini.
0: Apa nih ke begawe?
4: Begawe mungkin.
0: Gengge.
4: Ada suara kampus. Ayo kalau gitu mau begini.
0: Gengge Pak Haji.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sabudin ya di Gerung. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Bang Ordes, kecil sekali suaranya nih ke.
5: Iya. Gimana kabar Pak ini?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ordes gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sama-sama sehat ya.
0: Nggih.
5: Udah terakhir nih ya.
0: Kayaknya terakhir. Nanti kita lihat ini Bang Ordes.
5: Kelar tadi ini juga.
0: Nggih.
5: Iya. Sehat ya. Sambil ya.
0: Sila.
5: Dalam sama Mbak Ila, Mbak Gianti, Mbak Maya, Sidia, Mbak Isa, Mbak Maksina, kemudian Mbak Sinda, kemudian Bunda Jahaja, Bunda Jahaya, Bunda Raja, Bang Baja, Bang Raja, Mbak Nuria, Bang Irwan, kemudian Mbak Bacang Lai, Bang Jin, Bang Antin, Bang Cintu, kemudian Vanessa dan semua Bang Bani ya.
0: Siap Bang Ordes.
5: Semoga Bang Bani dalam keadaan sehat ya.
0: Amin, amin.
5: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan insyaallah ya.
0: Nggih.
5: Hanya baru muncul nih. Saya agak sibuk sedikit ini soalnya.
0: Mudah-mudahan segera selesai semua ya. Aktivitasnya ya, Bang Ordes.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Mudah-mudahan semua kesibukannya malam hari ini sih segera terselesaikan biar bisa cepat istirahat. Penelpon terakhir di belakang Bang Ordes. Selamat malam. Iya, terputus. Baik pendengar, kita cukupkan sampai di sini ya Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk semua pendengar yang sudah berpartisipasi, berbagi rindu, berbagi cerita dan mengirimkan rindu kepada pendengar yang lain ya di malam hari ini. Dari Lombok Utara, Mataram, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima juga sudah hadir semuanya pokoknya malam hari ini. Sehat selalu dan bahagia selalu untuk kita semua ya. Satu lagu penutup untuk malam hari ini ya, dari Petret, Angan-Angan Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Sabtu 20 Juni 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah kembali memberikan kita nikmat ya di pagi hari ini untuk menjalani segala rutinitas kita, segala aktivitas kita sepanjang hari nanti. Dan hari ini pendengar, saya Andi Suhandi ditemani oleh rekan operator, ada Bung Okta, yang akan menemani ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan seperti biasa mengawali menemani pagi Anda, kami akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi Islami untuk kita sama-sama mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang diawali nanti dengan kita mendengarkan salawat tarhim untuk menanti tibanya azan subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, dan rangkaian ibadah subuh nanti ditutup dengan kita sama-sama mendengarkan kajian subuh hingga mendekati waktu suruk. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami langsung mengajak Anda menuju Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk kita sama-sama mengikuti rangkaian ibadah subuh hingga waktu suruk nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram,

سمع الله لمن حمده.

0: Algo ao nome.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta inayahnya sehingga kita semua dapat menyelesaikan serangkaian solat subuh secara berjamaah. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan dengan kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Hublatan, Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insyaallah kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita, Yenil Mukarram Profesor Dr. K.H. Haji Subhan Abdullah Hajim MA, yang mengkaji Quran surah Al-Jasiyah ayat 14 sampai dengan 15. Sekali lagi tema kita Quran surah Al-Jasiyah ayat 14 sampai dengan 15. Waktu kita sampai dengan waktu syuruk pada pukul 6.25 menit waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Marilah kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Jasiyah ayat 14 sampai dengan 15.

0: صدق الله العظيم. Kepada al-mukarram, falyatafaddal mashkur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah sadiqil wa'adil amin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wal hikna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Masjid Raya Humul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada yang kami muliakan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 14 dan 15. Alhamdulillah tadi kita sudah tilawahkan bersama-sama. Mudah-mudahan tilawah yang kita bacakan ini menjadi amal soleh untuk kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dua ayat yang kita tilawakan tadi, kalau kita alibahasakan ke bahasa Indonesia, ayat yang 14, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan ayat yang ke-15, barang siapa mengerjakan kebaikan maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam kajian tafsir hari ini para jamaah yang kami muliakan, dua ayat ini merupakan cerminan daripada ajaran akhlak yang mulia yang diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tentu juga Nabi kita kepada kita umat beliau. Akhlak apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua melalui Nabi kita ini? Qul, katakan hai Muhammad. Jadi kalau ada kalimat qul, perintah dalam Al-Quran itu untuk disampaikan Nabi kita kepada umatnya. Lilladzina amanu, alhamdulillah kita semua ini sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah punya modal besar untuk kita dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kepada semua ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul. Lantas, nah ini kalimat yaghfiru lilladzina la yarjuna iyyamallah. Hendak seorang yang beriman itu memiliki sifat memaafkan. Ya ghafir itu memaafkan. Kepada siapa kita memberikan maaf? Tentu kepada orang yang pernah menzalimi kita, menyakiti kita, menyiksa kita, ya, mencemoohi kita dan yang lain-lain. Karena masya Allah orang Indonesia ini budi luhurnya luar biasa, Pak. Bahkan enggak ada salah pun minta maaf, mohon maaf katanya. Ya apa salahnya, kan bingung kadang-kadang gitu. Tapi itulah keluhuran, ya, akhlak yang kita miliki dari, yang kita warisi dari nenek moyang kita itu. Maka sepadan dengan ajaran Islam yang ada di dalam surat Al-Jasiyah 14 ini, yaghfiru, berikan maaf. Lilladzina la yarjuna ayyamallah, siapa yang tidak mau ya, memahami, meyakini ayyamullah ini bisa diartikan hari-hari di mana Allah kelak mengumpulkan kita semua, yaitu di hari akhirat. Berarti orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu bisa pasti adalah orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, orang kafir. Bisa juga orang-orang Islam yang mungkin sampai di lisan saja imannya, tidak sampai masuk ke dalam hati, atau bahasa istilah kita adalah kaum munafik. Nah, jadi kaum kafir, kaum munafik, kalau ketemu dengan orang yang beriman itu sudah kayak Tom and Jerry. Tidak enak kalau dia tidak menyakiti orang beriman, itu aja. Nah, tapi masya Allah di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada yaghfiru, berikan dia maaf. Nah, inilah dalam kajian tafsir katakan ayat ini memang bagi umat Islam pada fase awal sebelum turunnya perintah untuk berperang di jalan Allah. Maka ada dialektika di antara ulama tafsir bahwa ayat ini adalah sudah mansukh, sudah terhapus dengan ayat-ayat perintah untuk berperang di jalan Allah di surat Bara'ah atau surat Taubah. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain bahwa ayat ini tetap muhkam, tidak mansukh, berlaku menjadi pedoman kita di dalam menyikapi semua problematika keimanan kita. Ketika ada orang yang musik keimanan kita, maka kita harus berlapang dada menerima cobaan tersebut dan mampu memberikan maaf. Nah, ini yang berat ya, beri maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita itu berat. Tapi saya sudah berkali-kali di sini menyampaikan ya, kisah misalnya tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu dalam hadisul ifki ya, ketika putri beliau Aisyah, istri dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, terjadi gosip kalau bahasa milenialnya dulu. Dan masya Allah yang menyebarkan gosip itu adalah seorang dari keluarga Abu Bakar namanya Mistah. Mistah ini keluarganya miskin dan menjadi tanggungan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dikasih semuanya, apapun kebutuhan hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar. Nah, begitu mendengar cerita hadisul ibki yang menjadi kompornya, nah, yang menjadi provokatornya salah satunya adalah Mistah yang dinafkahi oleh Abu Bakar, maka berkata, saya tidak akan memberi lagi apa yang pernah saya berikan pada dia. Baru dalam hatinya itu baru niat, itu belum dilaksanakan, baru niat karena dia tahu ini. Sehingga Mistah itu datang menghadap kepada Abu Bakar untuk meminta pemberian yang sering didapatkan. Abu Bakar mengatakan kum anni. Nah, tadi dalam hatinya sudah tidak mau. Setelah itu di dalam perkataannya kum anni, silakan pergi. Jangan dekati lagi. Jangan minta apa lagi. Itu saja ungkapannya. Nah, begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memperlakukan Mistah dengan demikian, turunlah ayat wala ya'tali ulul fadli minkum, sampai ila akhirnya mengatakan dalam ayat itu falyafu walyasbahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, hendaklah berlapang dada memaafkan, tidakkah kamu ingin mendapatkan ampunan Allah dengan sifat sikap memaafkan saudaramu itu. Nah, begitu turun ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta maaf kepada Mistah. Kebalikan sekarang. Jadi bukan lagi Mistah minta maaf ini. Jadi Abu Bakar yang minta maaf dan dia memberikan pemberian yang biasa diberikan kepada Mistah ini dua kali lipat. Rahasianya apa? Di akhir ayat tadi, ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian mau mendapatkan ampunan Allah yang disebabkan karena sifat kita, sikap kita yang mau memaafkan. Nah, jadi Allah mengajarkan kepada kita melalui surat An-Nur ini bahwa ajaran memaafkan itu penyebab kita mendapatkan maafnya Allah. Nah, maka mudah-mudahan kita di Indonesia ini yang alhamdulillah setiap tahun tradisi kita ada hal bihalal setelah Ramadan, ya karena memang banyak orang kita di Indonesia ini yang mewarisi dendam itu. Coba kenyataan hidup kita itu biasanya ada kalau sudah ada silang sengketa, ada langsung tujuh keturunan diajak keturunan yang belum lahir pun untuk tidak menyapa, coba mewarisi dendam itu. Beda dengan di Arab. Mohon maaf, saya 20 tahun tinggal di negara Arab itu. Kalau mereka berantem, mereka apa? Dengan kalimat selalu ala Nabi, berselawat pada Nabi, terus pegang jenggot satu sama yang lain, selesai urusannya. Enggak pernah dia mengatakan tujuh kerunan tidak saya akan tegur kamu. Masya Allah lah ini. Jadi kita melalui ayat Al-Jasiyah dan juga ayat yang kita kutip tadi cerita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masih hidup, harus hidup dalam, bukan masih hidup, harus hidup dalam diri kita sifat memaafkan saudara kita, karena kita ingin mendapatkan maafnya Allah kelak di hari akhir. Nah, ini dalam riwayat yang lain juga kita temukan, para jamaah yang kami muliakan, ya, riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, setelah itu baru bergembira. Ya Rasulullah, ya diperlihatkan kisah dalam kehidupan manusia kelak dari akhirat. Ya Rasulullah masih hidup, ya, tapi Rasulullah sudah dibentangkan beberapa kisah kejadian yang akan terjadi kelak di hari akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti cerita Isra dan Mi'rajnya beliau dan yang lainnya. Nah riwayat ini diceritakan baginda Rasul. Bagaimana ada dua pengikut Alpo, ya umat Islam, ya, yang tadi itu tidak selesai urusan dunianya dalam maaf-maaf pertekan ini, mewarisi sampai di akhirat saja. Sering kita dengar, saya enggak bisa balas di dunia, nanti di akhirat saya balas. Nah, itu. Atau dalam bahasa lainnya, tunggu pengadilan di akhirat. Artinya di dunia ini tidak mau diselesaikan perkara dunia, di bawah sampai ke akhirat. Dua orang ini, si A dan si B misalnya, permasalahan si A dan si B ini begitu masuk di kehidupan akhirat, si A yang berbuat zolim, si B yang terzolimi, tidak pernah ketemu, ya, karena si B ini betul keras kepala juga dia. Kalau si A ini keras tangan, dia marah terus, emosi aja kerjaannya. Si B ini keras kepala, gak mau memaafkan. Akhirnya bertemulah mereka di pengadilan Allah Subhanahu. Begitu diadil oleh Allah, maka si A itu menuntut kisos. Ya si B ini menuntut kisos. Ya si kisos. Dalam persidangan yang terjadi, Allah minta ke si B, si A ini yang berbuat zolim di dunia ini, untuk memberikan, mentransferkan kebaikan-kebaikannya kepada si B. Nah Masya Allah, coba. Nah ini karena si B ini yang memang ya penyabar kelas kakap, tapi juga pendendam kelas kakap juga, ya, di dunia gak mau membalas, tapi dia dendamnya sampai nanti di akhirat ketemu. Nah ini akhirnya Allah permankan kepada malaikat, coba cari kebaikannya si A ini, kasih dia. Ya Allah, habis kebaikannya, enggak ada, enggak ada kebaikannya. Terus apa yang dia miliki? Ya, yang ada keburukannya, amal-amal tolehnya, amal-amal buruknya yang banyak. Ya Allah, katanya, kalau begitu, kata Allah kepada malaikat, coba tanya si B ini yang terzolimi tadi, yang penyabar dan pendendam tadi, ya coba ambil semua keburukan-keburukan yang dimiliki oleh si terzolimi ini, ya kasih ke si A. begitu ditransfer keburukan si B ke si A ini, masya Allah, dengan keburukan itulah maka Allah perintahkan, sekarang kamu pikul keburukan yang terzolimi itu wahai A ke dalam api neraka. Disitulah bersedih Rasulullah, ya Allah, kenapa umatku tidak punya sifatku saling memaafkan, kenapa umatku urusan dunia dibawa sampai ke akhirat. Nah itu maksudnya, karena di akhirat tidak bisa berbuat apa lagi dia. Namun sebelum dieksekusi oleh malaikat perintah Allah ini, dikasih jedah dulu. Kata Allah, wahai B yang terzalimi, penyabar, pendendam ini, coba lihat dalam surga, lihat sebelah kanan. Begitu dia sebelah kanan itu, dia dapatkan istana yang luar biasa, ya, tempat yang luar biasa, tidak pernah terbayangkan oleh dia. Dia bertanya, ya Allah, milik siapa tempat ini? Apakah milik para nabi? Apakah milik para syuhada? Apakah milik para wali? Bukan, katanya. Terus untuk siapa tempat yang luar biasa ini, ya Allah? Allah menjawab, liman yamliku samad, ya, bagi siapa yang mampu membayarnya, yang punya duit untuk beli itu bisa. Yuk, bagaimana caranya kita bisa membelinya itu, ya Rasul? Ya Allah, kata si B dia, dengan memaafkan saudara-saudara. Orang yang dulu di dunia bisa memaafkan, maka dia akan langsung dapat, langsung dikasih oleh Allah. Tapi terus dia bertanya, ya Allah, kalau sekarang saya maafkan saudara saya yang sedang dikisos ini, bagaimana? Kamu juga bisa. Akhirnya masya Allah, disitulah membuat ketawa Rasulullah sumur hingga sampai terlihat gigi garam, saking senangnya. Apa ya ini, dipanggillah tadi yang memikul dosa-dosa keburukan yang terzalimi ini, bergandeng tangan masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan tempat yang disediakan oleh Allah, buah dari memaafkan. Nah ini para jemaah yang kami muliakan, ya, kisah seperti ini ya mudah-mudahan tidak kita bawa di akhirat. Nah, jangan-jangan hati kita yang membeku di dunia, begitu sampai di akhirat lebih beku lagi karena melihat ancaman neraka. Ya biarkan aja di neraka. Nah, terus-terus kita juga enggak bisa masuk. Ya kayak tadi itu. Ya, si B tadi yang begitu melihat tempat yang dijanjikan begitu luar biasa, yang enggak pernah terbayang karena dia punya harganya. Harganya memaafkan. Nah, jadi jangan sampai hati kita di dunia ini masih keras. Maksudnya kita ketuk terus, ya sudah, berlapang dadalah memaafkan saudara kita. Saya juga pernah sampaikan di sini kisah, ya, ibu-ibu yang diwawancarai itu tua sekali, umurnya panjang. Kenapa? Semua perkara dunia ini dia langsung menyerahkan ke Gusti Allah. Kalau apa yang tidak bisa dibalas, ya nanti Gusti Allah yang balas. Ya gitu dia. Dia tidak pernah balas. Kalau ada apa-apa yang mencederai dia, saya serah kepada Allah sudah. Bahkan ditanya, bapak, ibu ini kan punya kemampuan untuk membalas, enggak perlu, karena saya diperintahkan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Gusti Allah. Nanti kalau ada orang yang mencederai, membuat saya ini tidak tenang dalam mengabdi pada Gusti Allah, biar Gusti Allah saja yang membalasnya, Gusti Allah yang memberikan pengajaran, katanya. Ini luar biasa itu sih. Ya ini penyabar yang tahu kemahakuasaan Allah di dunia dan akhirat. Maka dalam memaknai ayat ini, para jemaah yang kami muliakan, kun lil ladzina amanu yaghfiru. Yaghfiru ini fi'lul mudhari. Terus sifat pemaaf ini dihidupkan dalam diri kita, mudah-mudahan, ya. Karena yang diangkat oleh Allah, alladzina la yarjuna ayyamallah, orang yang tidak percaya tentang kehidupan akhirat nanti, apalagi kalau ada juga orang-orang, ya, di antara kita ini yang tadi setengah munafik itu tadi yang kita kemarin itu, tidak setengah pemaknaan pemahaman mereka tentang hari akhirat, ya sudah terima. Kenapa di akhir ayat diungkapkan oleh liyad jazia qauman bima kanu yaksibu? Karena kalimat qauman di sini pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau orang berbuat baik akan dapat kebaikan, kalau dia berbuat jahat pasti akan dibalas kejahatannya, dia yang tanggung sendiri. Itulah makna dari ayat yang kedua yang menguatkan para jamaah yang kami muliakan, lihat jizya qauman bima kanu yaksibun, bahwa kita yang berusaha susah payah hidup di dunia ini pasti di balik kesusahan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Karena dalam ayat yang ke-15 sering kita dengar ayat ini para jamaah yang kami muliakan sebagai motivasi kita dalam beramal. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan, melaksanakan, mengerjakan amal-amal soleh, pasti kebaikanlah yang akan didapatkan. Kalimat linafsihi ini kembali untuk kebaikan-kebaikan. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan keburukan, kemaksiatan selama hidup di dunia, fa'alaiha, dia yang akan menanggung. A'ala. Inilah indahnya bahasa Arab, ada li, ada ala. Kalau li itu simbolnya untuk kebaikan. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu dalam kebaikan. Wa barakallahu alaik, semoga Allah memberkahi walaupun kamu tidak sedang-sedang baik saja. Nah, itu dia. Nah, di sini dalam ayatnya man asaa fa alaiha. Barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat yang tidak baik, dia akan menanggung resiko dari keburukan yang diperbuat. Summa ila rabbikum turja'un. Kalimat summa itu dikatakan adatut tarahi, menggambarkan bahwa ada jedah memang. Kalimat summa kemudian. Maka kita dikenakan di hari kemudian. Hari kemudian itu hari akhirat, bukan sekarang. Balasan yang pasti didapat setiap kebaikan, setiap keburukan itu nanti di akhirat. Kalaupun ada di dunia, itu baru bonusnya, cicilannya, DP-nya, down payment-nya di dunia ini. Kalau cash and carry-nya nanti di akhirat. Karena masya Allah, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Hanya Allah yang maha adil di dalam mengadili hamba-hambanya kelak di hari akhirat. Kita selalu membaca Maliki Yaumiddin, raja di raja di hari pembalasan. Para jemaah yang kami muliakan, jadi ayat yang ke-15 ini menguatkan, atau dalam bahasa ilmu Al-Quran munasabah antara ayat 14 dengan 15 itu saling menguatkan satu sama yang lain. Karena ayat 15 itu menjelaskan kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan juga. Tidak akan tertukar para jemaah yang kami muliakan. Dalam ayat 14 itu, lihat jizya qauman bima kanu yaksibun. Allah akan membalas setiap kaum, setiap kita ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Yaksibun al-kasab. Nah, sehingga kasab yang kita usahakan selama hidup di dunia ini hanya ada dua, yaitu kasbul saleh wa kasbut taleh. Kasb, usaha yang baik atau usaha yang tidak. Kalau usaha yang baik akan berbuat kebaikan, kalau usaha buruk akan berbuah keburukan. Itu dua saja, enggak ada yang ketiga ya, kecuali kalau mau dicampur kholatu amalan saleha wa kharat sayi'a. Nah, itu ada juga. Nah, ya. Jadi hidup di dunia ini memang pilihannya memang dua itu sebenarnya, tapi dia ada yang menyampur aduk. Ya kayak susu, enggak jadi kopinya atau susunya. Orang enaknya susu, susu, kopi, kopi. Tapi ada juga yang mau petua kelas kopi susu. Nah, ini jadi ya mungkin ini ranah abu-abu, ini pendapat saya ini. Tapi dalam ayat ini kan hanya dua tadi itu, yang baik sama yang buruk. Tapi kenyataannya ada tiga. Nah, maka konsep kita para jemaah yang kami muliakan, usi nafsi wa yakum, orang yang istiqomah itu bukan orang yang selalu taat pada, bukan itu. Karena kita mau taat terus itu mustahil. Hanya malaikat yang taat terus. Jadi kalau kata Imam Utsaimin rahimahullah, orang yang istiqomah itu adalah orang yang selalu berusaha bertaubat setiap hari, beristighfar setiap hari, dan menghadirkan amal soleh. Itulah istiqomah. Jadi bukan istiqomah itu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mustahil kita tahu. Karena Rasulullah menyatakan kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi beliau mengatakan konsepnya masya Allah, kita bertaubat kepada Allah setiap hari. Karena Nabi kita mengajarkan kepada kita, wallahi inni astaghfir, demi Allah, ada dalam riwayat waladhi nafsi biyadihi, demi yang nyawaku berada di tangannya, saya ini kata Rasulullah memohon ampun kepada al-aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Ada riwayat mengatakan Ibnu Abdullah, ada juga kadang meriwayatkan Jabir bin Abdullah, pernah menghitung Rasulullah menggerakkan jemarinya mengandalkan dia beristighfar itu dalam satu majelis lebih dari 100 kali. Jemarinya Rasulullah pakai, enggak pakai tasbih. Nah, kita sekarang pakai tasbih. Ya, jadi Rasulullah itu menghitung dengan jemarinya itu dalam istighfar aksar min miati marrah, dia hitung oleh Jabir bin Abdullah. Nah, ini para jemaah yang kami mulakan, Nabi saja itu setiap saat dalam sehari itu riwayatnya. Nah, jadi tetap memperbarui taubat, memperbanyak istighfar, dan tentu amal itulah yang disebut dengan orang yang istiqamah, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan adina qala rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la. Jadi ayat ini, kenapa kita harus istiqamah dengan amal soleh? Kita tidak tahu di antara amal-amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah. Kita juga tidak pernah mengetahui di antara amal-amal soleh kita yang mana yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita kelak di hari akhirat. Orang yang punya sifat istiqamah, tidak pernah peduli dengan dosa kesalahan apa yang pernah perbuat, tapi dia terus mengejar bagaimana bisa menghadirkan kebaikan amal soleh setiap saat yang Allah berikan kepada dia. Nah, itu para jemaah yang kami muliakan ya. Jadi waktunya ada 20 menit lagi untuk menjawab. Ayatnya singkat padat tapi luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi prinsip hidup kita semua. Ya, yang utamanya yang diajarkan oleh Allah melalui ayat Al-Jasiyah 14 adalah marilah menjadi orang yang pemaaf. Ya, pemaaf, karena hidup kita ini kalau kita tidak bisa menjadi orang yang pemaaf, maka siap-siaplah menjadi orang yang sangat tersiksa, orang yang akan kecewa sepanjang hayatnya. Tapi kalau kita bisa menjadi orang yang pemaaf, maka masya Allah kita seakan-akan berada di lautan samudera dalam mengelola hidup kita. Nikmat. Kenapa orang pemaaf itu nikmat hidupnya? Karena dia mengharap kebaikan yang Allah sediakan kelak di hari akhirat yang lebih kekal daripada kebaikan-kebaikan di dunia yang Allah segerakan bagi kita. Ya, mudah-mudahan. Jadi ayat pertama itu ayat menjelaskan tentang kita memaaf, dan ayat yang kedua adalah konsistensi kita atau komitmen kita untuk selalu menghadirkan amal soleh. Karena mustahil kebaikan itu akan berbuah keburukan, begitu pula kebalikannya, mustahil keburukan itu akan berbuah kebaikan, itu jarang. Yang benar menurut kaidah ayat ini, al jaza min jinsil amal. Ya, kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami buka untuk dua orang saja. Masih ada waktu sekitar 10 menit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Terima kasih ampura Pak Kiai. Tadi dijelaskan masalah maaf memaafkan, dan tadi juga diberikan contoh antara Abu Bakar sama Misbah. Abu Bakar yang minta maaf, bukan Misbah yang
4: Mistah.
3: Ya, Misbah ya.
4: Bukan Misbah, Misbah under KLU dia.
3: Oh ya. Nah, kalau bagaimana kalau seseorang yang berbuat salah, yang berbuat zolim terhadap kita gitu, dan yang berbuat salah terhadap kita ini, kita tunggu-tunggu untuk minta maaf, tidak pernah minta maaf gitu, tidak mau minta maaf, sedangkan kita itu memberikan peluang, pintu terbuka untuk kita akan memaafkan. Kalau bahasa adab, tata cara, tata krama, bukan sumur yang mencari timba, tapi timba yang mencari sumur, begitu. Nah, ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang paling apa ya, spektakuler itu dari pertanyaan petua kelas itu, di antara pertanyaan yang pernah ada.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin Prof, sehubungan dengan yang sedang saya tangani, masalah warisan. Ini bersaudara kawan 8 orang. Yang paling besar adalah laki. Otomatis kalau orang Sasak, kalau bapaknya meninggal, tentu turun ke anaknya yang paling besar. Begitu atas namanya dia, jadi dibagilah warisan ini. Setelah dibagi-bagi, yang laki tentu dengan 2 dengan 1. Setelah diberikan kepada adik-adiknya, begitu, bagian yang perempuan langsung ditandatanganin bahwa ini bagianmu, dibagi sama dia yang punya nama. Begitu kasih nama, terus ditandatangan RT lingkungan, bahkan sampai lurah, begitu. Begitu udah mau dikasih, lagi dia gadekan tanah tersebut. Nah, begitu digadekan, dia tidak mau tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya memaafkan, sedangkan orang tersebut yang paling besar ini sudah umur, mau dilaporkan masuk penjara, sedangkan mau ditebus begitu tanah tersebut ini adalah yang perempuan tidak punya uang, begitu. Nah, bagaimana untuk memaafkan kakaknya seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan dalam kajian kita pagi hari ini. Yang pertama itu masalah ini, prinsip itu, apakah orang yang berbuat salah atau orang berbuat zolim harus menunggu waktu dia minta maaf baru kesalahan dan kezalimannya itu hilang di antara kita? Ya, tentu tidak seperti itu juga Pak Haji Saleh ya. Jadi orang yang terzalimi tadi, kita ilustrasikan di dalam riwayat tadi, si B ya, yang berbuat zalim si A. Ya, bayangkan si B tadi ya, yang memang mungkin tidak mau memaafkan saudaranya, yang membawa ke akhirat. Kalau di dunia ini, kalau bisa si B ini sebenarnya ya sudah deposito kebaikan dia dengan sifat memaafkan saudaranya yang berbuat zalim kepada dia tanpa menunggu kapan dia minta maaf. Artinya kalau kita ikhlas memaafkan semua kesalahan orang lain, hati kita itu tidak ada lagi perselisihan di antara satu sama yang lain setiap saat, maka kita tidak pernah menduga bahwa sifat kita yang memaafkan tadi itu membuat kebaikan kita itu begitu banyak di tabungan kita, di tabungan akhirat kita. Jadi itu saja niat kita itu. Cara menyikapi problematika kehidupan sosial bermasyarakat kita ini. Dan mesti namanya orang yang bergaul pasti banyak sekali silang sengketa, pasti banyak sekali ya tadi itu percikan-percikan untuk kita bertikai, sehingga ya atau perzoliman terjadi di antara satu sama yang lain. Maka kita yang terzolimi sifatnya lebih bagus, nggak perlu menunggu dia datang minta maaf untuk kita berikan maaf, kita maafkan saja, nggak perlu nunggu. Jadi bukan syaratnya harus datang orang berzolim biar kita terido. Ya ini memang kita ini bertransaksinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kebaikan ini, bukan dengan manusia. Bisa jadi si A yang berbuat zolim tadi itu perantara saja untuk kita, sejauh mana kita ini bisa menahan emosi kita, bagaimana kita yakin bahwa dengan sifat kita ya saya maafkan dia biar nanti Allah saja yang balas, itu sudah kita dapatkan di positonya itu Pak. Ya seperti itu caranya. Jangan menunggu dia datang minta maaf baru saya, enggak ada semua. Ya sudah biarin aja itu. Nah, nanti kalau misalnya dia datang minta maaf dan kita maaf, ah itu lebih bagus lagi. Jadi antara si A dan si B ini betul-betul bergandengan tangan di dunia, bergandengan di akhirat juga, gitu maksudnya. Nah kalau tidak ya sudah biarkan, nanti Allah akan yang mengatur semua. Ya, tapi poinnya adalah bukan menjadi syarat untuk gugur silang sengketa di antara kita ini harus yang berbuat zalim itu meminta maaf kepada kita, itu enggak. Yang ditekankan di dalam ayat tadi kulil ladina yaghfiru, orang yang beriman itu yang harus memaafkan dia itu. Alladzina la yarjuna ayyamallah, bayangkan itu. Memang ya kalaupun makanya dalam konteks dialektika ulama tafsir saya mengatakan ayat ini masih muhkamah untuk menguatkan akhlakul karimah itu yang diperdomani juga oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, karena ayat ini ayat akhlak yang mulia yang harus kita pedomani, kita pegang. Ya kita mau balas juga susah. Ya perang Iran dan Israel lah, coba bayangkan sekarang. Kita aja enggak bisa membayangkan tuh Iran yang diembargo semenjak 97 sampai sekarang. 97 atau 79 ya? 79 sampai sekarang. Hanya dengan ilmu kesabaran yang dimiliki Iran, sekarang dia sudah sepakat. Dunia sudah damai, Pak. Kita jangan tidak bernama. Iran sudah mendapatkan semua ganti ruginya, sudah sepakat itu. Coba bayangkan. Lawannya bukan main-main itu, polisi dunia. Nah, coba bayangkan itu. Kuatnya Iran dengan dia merugut dari 79. Kalau kita melihat itu, tiba-tiba begitu ada kejadian kemarin, oh dia 5 menit sampai itu. Sudah. Dari mana ilmu? Mesti kalau orang di embargo, dia udah langsung kelaparan. Bahkan ada pengamat mengatakan ini tinggal 2 minggu, paling 2 minggu persediaan senjata Iran itu habis, gitu. Masya Allah. Ya dia nggak tahu orang yang bersabar ini kan dia lain berpikirnya itu, gitu loh. Jadi ini contoh yang live sekali itu. Jadi bagi kita ini, kita yakini setiap kejadian ada hikmahnya untuk kita, tapi itulah cara Allah memberi kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kalau kita menginginkan kebaikan di sisi Allah. Jadi kalau Pak Ketua Kelas mengharap kapan yang berbuat zolim datang ke kita, jangan-jangan hanya kita ingin bonus dunianya, di akhirat kita nggak dapat. Nah, jadi kita maunya kuatkan diri kita dulu lah. Orang yang beriman ini udah dengan ketidakadilan hidup dunia ini, ya sudah. Kita ini semua yang ada. Maka ayat tadi yang kita kutip, kita bahas sebelumnya itu kan Allahu allazi sakhkhara lakum. Allah yang telah menundukkan semua yang ada di dunia ini. Allah yang punya. Allah yang punya. Sudah, kalau Allah tidak kehendaki enggak terjadi. Jadi apapun maunya manusia untuk berbuat yang tidak adil, yang zolim sekuat-kuatnya, tapi Allah tidak kehendaki, tidak. Tapi kalau sudah Allah ya sudah biarkan, karena di situ ada hikmahnya. Nah, bagi orang yang beriman, ambil kesempatan untuk kita menabung kebaikan kita di sisi Allah, dan insya Allah kelak di akhirat pasti akan diperlihatkan tadi buah daripada kesabaran kita, keikhlasan kita, kekuatan kita menerima ya cobaan-cobaan yang ada. Nah, masuk juga terhadap kasus tadi itu pembagian warisan yang tidak adil. Dan ini kasus ini bukan menimpa keluarga yang diceritakan Najat hampir di mana-mana. Tapi itulah yang membuat saya ngiris kadang-kadang, ya hanya gara-gara sepetak sawah. Sepetak sawah itu ya paling banter 4 are, enggak mungkin sampai satu sawah itu 10 are, itu jarang itu. 4 are 400 meter persegi. Tapi tadi itu 7 keturunan katanya enggak mau tegur sapa. Udah anak-anaknya enggak bisa ketemu ini, Masya Allah. Itulah kadang-kadang kita ini menjual kebahagiaan dunia dengan kenikmatan, menjual kenikmatan kebahagiaan akhirat yang abadi itu dengan kenikmatan dunia yang sedikit itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang kalau kasus yang ditanyakan 8 saudara tadi itu, yang kakaknya yang salah satu di antara keluarganya yang berbuat ya zalim terhadap saudara-saudara yang lain, menurut kami ya, memang menurut saya sendiri ya, di sini tetap bisa dicarikan solusi. Ya, solusinya saudara-saudaranya mungkin bisa menebus tanah yang digade tadi. Pasti di antara 8 ini pasti ada yang lebih ekonominya nggak mungkin sama semua. Ada yang standar, ada yang lebih. Yang lebih ini mengajak mencari solusi yang terbaik. Nah, konsepnya dengan ayat tadi, kakak yang sudah tua renta, waktu mudanya yang terlalu zolim, sedang tuanya sekarang sudah bongkok tidak berbuat apa-apa, mau diapain lagi? Mau dimasuk ke penjara? Kasihan. Mau diminta uang tidak ada. Ya, maka ya solusinya adik-adiknya tadi yang masih ini ya menyepakati apakah hak warisan ini dijual dan untuk bisa dimanfaatkan. Kalau dijual kan bisa menjadi uang, dan uang itu nanti akan bisa menebus sertifikat yang ada, bisa aja seperti itu. Ya, cari win-win solutionnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami muliakan ya, kita tidak terlalu berat cobaan yang Allah berikan tanpa ada kemampuan yang kita miliki. Ya, harapan kita, doa kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi semua ujian-ujian, cobaan-cobaan dari kehidupan sosial kemasyarakatan kita seperti itu. Solusi wallahualam bisawab, kedepankan ya ajaran akhlak mulia yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Ketika ada satu permasalahan, kita kedepankan sifat kita mencari sikap memaafkan itu yang utama dalam menyelesaikan masalah. Lalu baru yang kedua diuraikan, bukan dengan musyawarah dan mufakat win-win solution. Ya, yang membuat kita tidak berdamai itu sekali lagi adalah setan yang mengadu domba di antara kita. Dalam ayat Al-Qur'an kita temukan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita bertauz, mohon perlindungan dari setan karena yuridu bainakumul baghdha. Karena setan itu ingin menghadirkan kebencian, permusuhan satu sama yang lain. Nah itu, maka kita, saya pasti itu, kalau ada orang dua berkelahi, dua yang bertikai dan tidak mau berdamai, pasti ada pihak ketiga yang menjadi kompornya. Nah, pihak ketiga itu dah yang disebut dengan asyaiton adi yuridu bukumul baghdha wasyahna, yang selalu agar kebencian itu dirawat dengan baik di antara kita, kekerasan itu dirawat di antara kita sehingga kita tidak mau saling maaf memaafkan. Tapi kalau setan itu bisa jauh dalam perkara kita, insya Allah akhlak yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu memaafkan satu sama lain itu akan terwujud dalam setiap permasalahan pertikaian-pertikaian di antara kita. Wallahu alam.
5: Pro 1 RRI Mataram.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah telah kita simak kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, di mana kajian subuh tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Hacim MA yang mengkaji tafsir surah Al-Qur'an surah Al-Jaziyah ayat 14 hingga ayat 15. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Semangat pagi untuk Anda dimanapun berada. Tentunya di hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Kalau ingin menggambarkan hari Sabtu di pagi ini, Anda bisa gambarkan dengan satu kata. Kira-kira kata apa nih yang paling tepat? Santai, semangat, bahagia, atau mungkin tetap sibuk? Apapun yang Anda kerjakan ataupun kondisi Anda di hari Sabtu ini, pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram. Bersama saya Andi Suhandi, menyemangati pagi Anda di NTB pagi ini.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, seperti biasa ya, di pagi hari kami ketengahkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Saya awali untuk informasi perkiraan cuaca Nusa Tenggara Barat dari wilayah NTB paling timur ya, yakni dari Kota Bima. Terpantau Kota Bima, kemudian Kabupaten Bima dan Dompu hari ini cerah-cerah saja dengan suhu berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 55 hingga 97%. Berbeda halnya dengan Sumbawa Barat. Sumbawa Barat hari ini diperkirakan ada hujan ringan dengan suhu hampir sama dengan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Ini berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 63 hingga 95%. Kalau Sumbawa Barat hujan ringan, berbeda halnya dengan Kabupaten Sumbawa Besar ya. Kabupaten Sumbawa Besar hari ini terpantau akan cerah-cerah saja dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Nah, untuk Pulau Lombok, beberapa kabupatennya dari Lombok Timur, kemudian Lombok Tengah, Lombok Barat, cerah-cerah saja ya, dengan suhu berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 96%. Berbeda halnya dengan Lombok Utara. Lombok Utara hari ini terpantau akan ada hujan ringan. Suhu di wilayah Lombok Utara berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 77 hingga 90%. Dan Kota Mataram hari ini cerah menyala. Pokoknya cerah ya sepanjang hari. Karena ini warnanya sedikit berbeda kalau di Kota Mataram. Cerah di Kota Mataram dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 90%. Demikian informasi perkiraan cuaca ya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Di mana informasinya kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dan

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti, bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, lagu Dadai ya, lagu resmi Piala Dunia FIFA World 2026 yang dibawakan oleh Shakira bersama Burna Boy. Lagu ini memang mengusung semangat persatuan, perjuangan, kemudian ada optimisme juga ya, ada semangat pantang menyerah yang ini menjadi jiwa dari olahraga sepak bola. Jadi judul Dadai ini berasal dari ungkapan penyemangat yang memiliki makna ayo atau maju terus. Dan ayo juga kami mengajak Anda untuk menyimak ya pertandingan sepak bola, nanti akan kami siarkan di pukul 8:30 ya. Nanti akan ada pertandingan sepak bola dari Brazil melawan Haiti. Jangan lewatkan ya. Kemudian nanti di pukul 11 ada pertandingan sepak bola juga yang akan kami siarkan, yakni Turki melawan Paraguay. Jangan lewatkan ya pertandingan sepak bola di hari ini yang Anda bisa dengarkan. Bukan hanya menonton saja ya, hanya mendengarkan di RRI di Piala Dunia 2026. Baik pendengar, kami cukupkan untuk menghadirkan beberapa lagu, karena sesaat lagi kami akan ketengahkan untuk Anda rangkaian informasi penting ya sepanjang Senin hingga Jumat dalam informasi Sari Berita Sepekan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya Andi Suhandi, inilah Berita Sepekan selengkapnya.

Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengejar penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait kelebihan pembayaran sejumlah proyek yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Menurutnya, waktu penyelesaian yang diberikan hanya 60 hari sehingga perlu pengawasan ketat dari inspektorat. Abdul Khair mengatakan munculnya temuan kelebihan pembayaran secara berulang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Ia menyebut sejumlah faktor menjadi penyebab, mulai dari lemahnya pengawasan pejabat membuat komitmen atau PPK hingga perencanaan kegiatan yang belum maksimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, temuan kelebihan pembayaran terjadi pada 15 perangkat daerah dan 2 blut dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh kewajiban tersebut dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haryo Kapamungkas mengatakan setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagaimana proyeksi yang telah disampaikan Gubernur BI. Haryo menegaskan upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau take time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktik korupsi sejak dini. Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo mengatakan KPK selama ini aktif melakukan pendidikan anti korupsi bersama berbagai pihak termasuk Kementerian Agama dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan nilai-nilai integritas di lingkungan kampus, sehingga mampu mencetak generasi muda yang memiliki karakter jujur dan bertanggung jawab. Yang menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dan membentuk calon pemimpin bangsa di masa depan. Ibnu menjelaskan, implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kreatif yang dekat dengan mahasiswa. Kampus dapat menyelenggarakan lomba, diskusi tematik, kampanye, hingga pembuatan slogan anti korupsi sebagai bagian dari penguatan budaya integritas. Program Desa Berdaya didorong menjadi mesin utama untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah harus meninggalkan pola kerja sektoral dan mulai bergerak dalam satu ekosistem pembangunan berbasis desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak lagi bisa diukur dari jumlah program maupun besarnya anggaran yang diserap. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Abul menyebut masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Di internal pemerintah, beberapa program masih berjalan sendiri-sendiri sehingga dampak belum maksimal. Sementara dari sisi eksternal, pemerintah masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan fiskal daerah, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi. Untuk memperkuat pelaksanaan desa berdaya, Pemprov NTB membentuk Satuan Tugas Desa Berdaya yang diketuai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mendorong adanya penyesuaian regulasi agar kendaraan listrik dapat lebih mudah digunakan untuk mobilitas lintas pulau. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB Samsudin mengatakan, sebagai daerah kepulauan NTB membutuhkan akses kendaraan listrik yang fleksibel, terutama untuk mendukung kegiatan kedinasan pemerintah daerah di Pulau Sumbawa maupun wilayah lainnya. Samsudin menyebut aturan yang ada saat ini masih menjadi kendala karena kendaraan listrik harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat saat akan menggunakan transportasi penyeberangan. Samsudin menjelaskan, aturan keselamatan tetap menjadi perhatian utama. Namun regulasi harus mengikuti perkembangan teknologi kendaraan listrik yang saat ini semakin maju. Ia mencontohkan ketentuan yang dibuat beberapa tahun lalu perlu dikaji kembali karena teknologi baterai kendaraan listrik telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk dari sisi keamanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan aturan yang lebih adaptif sehingga aspek keselamatan tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan kendaraan ramah lingkungan di daerah. Masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mengalami kendala mengakses layanan publik seperti program Indonesia Pintar atau PIP, Kartu Indonesia Pintar, serta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran diminta segera mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Iwan Sofian mengatakan pihaknya telah mengaktifkan layanan pengaduan cepat untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah akibat perubahan data kesejahteraan sosial. Menurutnya, pemutakhiran data yang saat ini dilakukan pemerintah menyebabkan adanya perubahan status penerima bantuan. Kondisi tersebut memunculkan kesalahan data, baik warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata, maupun yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat sebagai penerima. Iwan menjelaskan keluhan yang paling banyak diterima saat ini berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sejumlah warga mengaku sebelumnya menerima Kartu Indonesia Pintar, namun kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan. Pengalihan sebagian alokasi dana desa untuk mendukung program nasional pembentukan koperasi desa Merah Putih dipastikan tidak akan menghambat pembangunan di desa-desa di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyiapkan langkah antisipasi melalui program sejahtera dari desa yang mengalokasikan bantuan sebesar 1 miliar untuk setiap desa serta 100 juta bagi setiap dusun. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Lombok Barat Mahnan menegaskan masyarakat maupun pemerintah desa tidak perlu khawatir terhadap perubahan kebijakan tersebut. Menurutnya, pengurangan dana desa sejatinya bukanlah pemotongan anggaran pembangunan, melainkan pengalihan untuk mendukung program strategis pemerintah pusat. Di sisi lain, Dinas PMD tetap menjalankan fungsi pendampingan terhadap seluruh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penyusunan tersebut dilakukan agar seluruh program prioritas desa dapat disesuaikan dengan sumber pendanaan yang tersedia. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bima mengharapkan setiap penerima bantuan modal usaha untuk memaksimalkannya, baik untuk usaha bakulan, UMKM, Z-Kios, dan lainnya. Ketua Basnas Kota Bima, Hadi Abdul Latif, meminta agar seluruh bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan usaha. Para penerima manfaat diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi serta terhindar dari praktik peminjaman dana kepada rentenir yang kerap membebani masyarakat kecil. Sementara itu, Wali Kota Bima H.A. Rahman mengapresiasi dukungan Basnas terhadap para mustahik, khususnya pedagang bakulan, UMKM, Z-Kios, dan lainnya. Apalagi nilai yang disalurkan oleh Basnas cukup besar hingga ratusan juta satu kali penyaluran. Wali Kota Bima juga berharap makin banyak pihak yang menyalurkan zakatnya melalui Basnas karena terbukti Basnas Kota Bima mampu menyalurkan bantuan kepada yang berhak.
Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi berakhir Senin malam 15 Juni 2026. Kabupaten Lombok Tengah berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 245 poin. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri menegaskan, pelaksanaan MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai ajang mencari juara, tetapi harus menjadi gerakan bersama untuk membangun generasi Qur'ani yang memperkuat cita-cita NTB sebagai serambi Al-Qur'an. Yang mengatakan keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari jumlah peserta maupun daerah yang meraih prestasi. Menurutnya ukuran utama keberhasilan adalah semakin tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an serta semakin kuatnya semangat mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Gubernur menegaskan, pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong pembinaan Al-Qur'an secara berkelanjutan agar NTB tidak hanya melahirkan qori-qoriah, hafiz dan hafizah berprestasi, tetapi juga membangun masyarakat yang religius, harmonis dan berkemajuan. Harapannya melalui momentum MTQ terwujud NTB sebagai serambi Al-Qur'an, daerah yang tidak hanya mencetak generasi berprestasi, tetapi juga masyarakat yang berkarakter dan berakhlak Qur'ani. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan dana kompensasi dampak negatif keberadaan tempat pembuangan akhir TPA Regional Kebon Kongo kepada 8 desa di Kabupaten Lombok Barat. 8 desa penerima kompensasi tersebut yakni Desa Banyumulek, Suka Makmur, Taman Ayu, Perempuan, Karang Bongkot, Lelede, Gapuk, dan Kuranji. Penyerahan dana kompensasi disalurkan Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri didampingi Sekretaris Daerah NTB Abul Khair di kantor TPA Regional Kebon Kongo pada Senin 15 Juni 2026 bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Wakil Gubernur NTB mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan besar yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Menurutnya, keberadaan TPA Kebon Kongo tidak hanya berbicara tentang pengelolaan sampah, tetapi juga dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar. Ia menilai penanganan sampah tidak hanya cukup mengandalkan keberadaan TPA. Edukasi pemilahan sampah sejak dari rumah tangga harus menjadi langkah utama agar persoalan sampah tidak terus berulang. Pemerintah Provinsi NTB juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK NTB memperkuat koordinasi serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi berbagai persoalan di kawasan TPA Kebun Kongo. Meningkatnya aktivitas wisata di kawasan Pantai Senggigi membawa dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Namun di sisi lain, maraknya penyewaan jet ski yang beroperasi di perairan sekitar Pelabuhan Senggigi mulai menjadi perhatian pemerintah daerah karena dinilai berpotensi mengganggu lalu lintas pelayaran kapal cepat yang keluar masuk pelabuhan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengambil langkah tegas untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus menciptakan ketertiban aktivitas wisata bahari di kawasan unggulan tersebut. Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini mengatakan, keberadaan sejumlah jet ski yang beroperasi di jalur pelayaran kapal cepat harus segera ditata agar tidak menimbulkan resiko bagi pengguna jasa transportasi laut maupun wisatawan. Menurut LAS, pemerintah telah menyiapkan kawasan alternatif yang dinilai lebih aman dan tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas kapal cepat yang bersandar di Pelabuhan Senggigi. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan sektor wisata bahari dengan keselamatan transportasi laut di kawasan Senggigi yang selama ini menjadi salah satu destinasi andalan pariwisata Lombok. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pajak dan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, pengelolaan parkir menjadi perhatian pemerintah daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nursiah, Dinas Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap data titik parkir
capaian pendapatan di setiap lokasi hingga melakukan uji petik di lapangan. Selain itu, aspek regulasi, mekanisme kerja, dan standar operasional prosedur juga menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan. Yang menjelaskan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola parkir sekaligus menentukan target pendapatan pada tahun-tahun mendatang.

Pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat muslim untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir, sekaligus memperkuat rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan pergantian tahun dari 1447 menuju 1448 Hijriah sebagai ajang introspeksi dan peningkatan kualitas diri. Menurut Najmul Ahyar, tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan kesempatan untuk menata kembali niat, memperbaiki amal ibadah, serta memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Bupati Najmul juga mengingatkan pentingnya mensyukuri nikmat kesehatan, umur panjang, serta berbagai karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala selama satu tahun terakhir. Rasa syukur tersebut harus diwujudkan melalui semangat untuk terus berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Pada momentum 1 Muharram ini, ia mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memperbanyak doa dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun 1448 Hijriah membawa kehidupan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Saudara, seorang pemuda berinisial LN, 19 tahun warga Kota Mataram, dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah saat diduga hendak melakukan transaksi narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Praya. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Tengah AKP Mulyadi mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di kawasan lingkungan Ketejer, Kecamatan Praya. Saat itu tim langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan setelah menerima laporan tersebut. Saat diamankan di pinggir jalan kawasan lingkungan Ketejer, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peredaran ganja. Di antaranya satu bungkus kertas coklat dan dua bungkus plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto mencapai 28,87 gram. Atas dugaan perbuatannya, LN dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salah satu lagu dari miliknya Ageseisa, Aku Mau Move On. Dan di Sabtu pagi ini perlu juga ini menjadi pengingat kita bersama ya. Jadi jangan terlalu lama berhenti di halaman yang sudah selesai dibaca. Hidup terus berjalan, waktu terus bergerak, dan kesempatan baru itu selalu menunggu di depan. Jadi jika kemarin belum berjalan sesuai dengan harapan ya tidak apa-apa ya. Yang penting hari ini kita berani melangkah lagi. Karena move on itu sebenarnya bukan kehilangan, melainkan mau untuk bertumbuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar, semangat pagi di hari Sabtu ini. Anda yang beraktivitas, nikmati aktivitas Anda. Anda yang libur di hari Sabtu ini, pastikan tetap produktif ya. Jangan libur, hanya tidur-tidur saja. Baik pendengar, untuk menyemangati suasana pagi Anda, sembari kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 20, maksud kami pukul 8 ya. Pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti di pukul 8 lewat 30 menit, kita akan menyimak ya pertandingan sepak bola. Nanti ada Brazil melawan Haiti, kemudian nanti di pukul 11 kita akan menyimak juga pertandingan sepak bola dalam gelaran Piala Dunia. Ya, ini di pukul 11 Turki melawan Paraguay. Siapa nih dukungan Anda? Apapun dukungan Anda, yang penting kita ikut menyemarakkan euforia ya di Pesta Bola 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bagai Air Melaju, salah satu lagu yang dirilis tahun 2002 dari miliknya Benua. Dan hari ini pendengar, hari Sabtu 20 Juni 2026, kita masih dalam suasana euforia pesta bola ya, Piala Dunia yang tuan rumahnya untuk Piala Dunia tahun ini Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pagi ini nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak ya pertandingan sepak bola di mana Amerika melawan Brazil melawan Haiti dulu di pukul 8:30, kemudian nanti di pukul 11 Turki melawan Paraguay. Kalau Amerika sudah tadi ya dini hari. Dan Anda yang pendukung salah satu dari tim ini, nanti jangan lewatkan untuk menyimaknya. Dan kami siarkan secara langsung di Pro 1 RRI Mataram. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa, kita akan simak dulu rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral ya di RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.